0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

mau pergi sekolah teman berdua, atau mau pergi berangkat ke kerja gitu, atau yang ngampus, wah cek dulu aja deh lalu lintasnya teman berdua biar gak kena macet ya di hari Senin yang pastinya bakalan full happy dan full padat juga sih kalau orang gak lihat ya, karena di kawasan pasir ini terpantau udah cukup macet teman berdua. Tapi kalau ke arah Sukajadi dan Setiabudi hari ini terpantau lebih lengang. Tapi kalau kamu ke Pasir Kaliki dan menuju Astana Anyar hari ini udah terpantau cukup padat juga teman berdua. Apalagi kalau Kopo dan juga ke arah Terusan Buah Batu hari ini terpantau macet juga. Begitupun kalau kamu teman berdua ke area Samsat Soekarno Hatta yang hari ini terpantau macet cukup panjang juga. Ada beberapa titik kemacetan lagi, ada di kawasan Ibrahim Aji menuju Terusan Jakarta, atau kita tahu di sini di Cicadasnya teman berdua, tapi tidak terlalu panjang ya. Cuman kemacetan yang panjang ini ada di kawasan Surapati teman berdua. Buat kamu yang mau lewat ke area Cicahem terus ke arah Pusdai, ini terpantau macet teman berdua dari timur menuju ke barat. Tapi kalau di Bandung timurnya sendiri ke kawasan Pasir Impun dan juga Arca Manik, ini terpantau beberapa titik ada macet teman berdua, khususnya di kawasan depan RSU Hermina Arca Manik. Terus di RSUD Kota Bandung juga nih terpantau macet di alun-alun Ujung Berung teman berdua, dan Cibiru Cileunyi Cinunuk ini terpantau padat merayap yang cukup panjang sampai ke gerbang tol Cileunyi teman berdua. Beberapa titik lagi nih kalau orang nggak lihat di Gatot Subroto hari ini terpantau ramai lancar. Kita cek lagi juga teman berdua, geser ke atas ke Ciamplas dan Cipaganti hari ini masih terpantau lengang juga. Taman Sari masih terpantau sepi, bahkan ya Insinyur Haji Juanda Dago pun terpantau sepi. Tapi untuk kawasan yang macetnya ini Rangga lihat yang cukup panjang teman berdua di kawasan Tubagus Ismail. Jadi buat kamu yang mau ke Tubagus Ismail terus turun ke bawah ke Simpang Dago, di sini harus agak sabar teman berdua, atau kalau bisa cari jalur yang lain karena terpantau macet yang cukup padat banget. Rangga Hadiansyah masih bakal nemenin kamu teman berdua, so pasti cuma di Sepadah.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Akobo Junior, teman Pro 2. Pasti belakangan ini lagu ini tuh lagi muter terus ya teman Pro 2 di sosial medianya kamu, khususnya di TikTok tuh. Biasanya sekarang tuh tren lagu ini tuh, ya tren lagu-lagu lama tuh bisa naik lagi kalau kamu post di TikTok teman Pro 2, terus ikutin aja trennya dan ya rame lagi, termasuk lagu ini teman Pro 2. Part yang paling rame dari lagu ini yang belakangan ini lagi viral tuh adalah andai kamu jadi gula, aku pasti biangnya gula biang gitu. Yes, gula semutnya teman Pro 2 itu. Jadi ada foto orang. Aku sebenarnya jujur masih kayak gak ngerti itu konteksnya apa. Kayak ya entah aku jujur kamu jadi semutnya gitu. Terus kayak ya biar lucu aja kali atau gimana gitu. Fotonya biasanya foto cowok atau cewek, kayak foto terganteng dan tercantiknya mereka biasanya pakai lagu ini. Tapi teman Pro 2, ngomong-ngomong soal tren nih, yang lagi tren mas sekarang di Liga Premier Inggris ya teman Pro 2, Arsenal nih, aduh, berhasil membungkam kritik bos. Arsenal berhasil juara Liga Premier Inggris teman Pro 2 setelah puasa gelar selama 22 tahun. Bayangin teman Pro 2, bukan waktu yang singkat loh 22 tahun. Fansnya setia banget. Saya pengen tahu siapa gitu salah satu fansnya. Ini yang lagi ngomong. Setia banget. Hari ini saya pakai jaket merah teman Pro 2. Karena saya cinta Arsenal, bukan karena saya agak panas dingin nih tadi sebelum berangkat. Tapi ini Arsenal nih bikin happy banget teman Pro 2 jujur ya, dan bisa membungkam kritik. Dan dengan juaranya Arsenal tuh, ini bukti bahwa proses tuh ada teman Pro 2. Karena pelatihnya Mikel Arteta tuh perlu 7 tahun sampai bisa berhasil membawa Arsenal juara. Pertamanya dia di peringkat 8, peringkat 5, peringkat 2-nya 3 kali teman Pro 2. Bayangin jadi second choice ya, second chance. Jadi pokoknya jadi yang kedua runner up mulu aja. Akhirnya mereka berhasil juara di tahun ini, walaupun sebenarnya udah dipastikan dari game week kemarin. Tapi di pertandingan terakhir tadi, semua ya tadi malam, semua tim di Liga Premier Inggris tuh main bareng, dan banyak keajaiban yang terjadi dan banyak suka duka teman Pro 2. Pertama, Arsenal berhasil juara di Crystal Palace ya, di kandangnya Crystal Palace, lebih tepatnya di Selhurst Park, di mana Arsenal menang 2-1 atas Crystal Palace dengan 2 gol dari Madueke dan juga Gabriel Jesus, dan dibalasnya sama Mateta gitu di Crystal Palace sendiri. Jadi Arsenal perayaan lah di sana teman Pro 2. Itu unik banget dan happy banget fans-fansnya pada datang. Tapi di luar dari Arsenal, ini ada dari Manchester City yang secara mengejutkan ternyata kalah di pertandingan terakhir teman Pro 2 melawan Aston Villa, di comeback 2-1 sama Aston Villa. Jadi hasil akhirnya Arsenal sama Manchester City itu terpaut 7 poin teman Pro 2. Dan di Manchester City sendiri banyak kejadian emosional. Ada Bernardo Silva teman Pro 2, yang mana dia ini harus keluar dengan tangis ya, karena itu adalah pertandingan terakhirnya di Manchester City. Jadi dia juga sebagai kapten pas mau masuk juga dia menitikkan air mata. Wah, sedih banget. Dan Pep Guardiola yang kabarnya bakal cabut juga dari Manchester City, dan kabarnya juga gosipnya tuh Enzo Maresca mantan pelatih Chelsea yang bakalan join jadi pelatihnya. Wah, ini bakalan seru nih Premier League di tahun depan teman Pro 2. Sementara itu Manchester United, sang rival sekota, menang 3-0 atas Brighton, dan Bruno Fernandes berhasil memecahkan rekor 21 assist, rekor di Premier League, ngarahin rekornya Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry teman Pro 2. Keren. Liverpool, Mohamed Salah juga cabut dari Liverpool. Pertandingan terakhir kemarin diganti di menit 70, walaupun fansnya ngamuk-ngamuk, kenapa harus diganti sih, mengamuk-ngamuk sama pelatihnya. Tapi itu momen emosional banget buat Mohamed Salah teman Pro 2. Dan Chelsea ini secara mengejutkan teman Pro 2, waduh, gak masuk Liga Eropa, Conference League, apalagi UCL. Kenapa nih Chelsea? Tapi bayangin teman Pro 2, Chelsea ini tuh dalam satu musim tuh sampai 2-3 kali ganti pelatih kan. Sempat ke Enzo Maresca, Liam Rosenoyer, terus sekarang diganti sama pelatih sementaranya. Dan kabarnya nanti di tahun depan bakalan Xabi Alonso. Itu udah fix ya kalau Xabi Alonso tuh teman Pro 2. Waduh. Dan terakhir juga nih, West Ham United. Kita tahu semua dengan hooligansnya yang luar biasa, West Ham United ini harus terdegradasi. Walaupun menang 3-0 lawan Leeds United, tapi pesaingnya Tottenham Hotspur ini berhasil menang tipis 1-0 doang teman Pro 2, yang jadinya Tottenham lah yang lolos dari degradasi. Keren. Premier League tahun ini luar biasa teman Pro 2, banyak kejutannya, termasuk sang juaranya asik. Tapi tahun depan yang patut ditunggu banget teman Pro 2, pelatihnya baru-baru semua. Kira-kira juaranya bakal baru atau bakal Arsenal lagi ya?

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang? Enggak, kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Waspada, selamat pagi teman perdua ya. Hati-hati teman perdua ya, buat kamu yang lagi mau pergi-pergian atau yang mau beraktivitas. Rangga cuma bisa berdoa buat kita semua, semoga sehat selalu teman perdua. Karena gak tahu kenapa ya, kayak serentak aja lagi pada sakit. Di rumah Rangga juga lagi pada sakit. Beberapa teman-teman juga lagi badannya lagi gak baik-baik aja teman perdua. Terus cuacanya memang kayak beberapa hari belakangan tuh, paginya tuh panasnya tuh panas banget teman perdua, benar-benar panas yang terik. Terus masuk ke sorenya, wah itu udah langsung hujan deras teman perdua. Mana kemarin kan banyak juga yang hujan-hujanan. Terus banyak juga orang yang emang sengaja panas-panasan buat konvoy-konvoy gitu teman perdua. Tapi yang Rangga seneng dari konvoy sekarang tuh adalah di Instagram tuh kan memang selalu rame ya. Cuman ada fitur instan teman perdua. Nah itu dia. Fitur ini yang bikin kita tuh tahu kegiatan teman kita sedang ngapain, lagi apa gitu. Kayak ngepap tapi versi estetik dikit di Instagram gitu. Ngepap tapi buat konsumsi publik gitu. Lebih tepatnya tuh kayak bikin story, cuman nggak yang proper gitu loh. Nah ini aplikasi instan di mana fitur instan di aplikasi Instagram, di mana Instagram tuh memang baru aja ngerilisnya teman perdua fitur baru. CEO-nya tuh Adam Mosseri tuh sebut fitur instan tuh bikin interaksinya tuh pengen lebih personal dan juga spontan. Uhuy gitu. Jadi memang nih teman perdua, kalau kamu cek itu di Instagram kamu, kamu buka kolom direct message atau kolom pesan DM. Nah di kanan tuh tiba-tiba ada foto. Jadi beberapa hari lalu tuh gue tuh bingung kayak ini apa? Kok tiba-tiba ada gimana cara ngapusnya? Ternyata nggak bisa dihapus teman perdua. Dan ternyata itu instan ya tuh. Di sana tuh kita bisa ngelihat orang-orang yang update gitu, ngepap kayak gitu teman perdua nih. Salah satunya Rangga lagi buka juga nih. Ada beberapa teman-teman yang lagi pada update di instan. Nah jadi di instan ini tuh kita bisa di react, bisa ada emot love, ada ketawa, terus mata terlope-lope, dan itu bisa ngepop siapapun dan berapapun. Cuman teman perdua, kabarnya itu memang gak bisa dilihat berapa total penonton dan berapa siapa yang nontonnya gitu. Jadi memang literally kayak cuma buat ngepop dan random aja gitu teman perdua. Cuman ya seru lah. Kalau aku pribadi sih belum nyobain ya teman perdua. Cuman kalau dilihat ini lebih ke ya update atau live update tapi versi lebih gak proper aja, kayak lebih personal dan benar sih, lebih gak personal, lebih personal dan lebih gak yang berjarak. Karena rata-rata kayak ngepop asal gitu, lagi kerja lagi apa, kita jadi tahu oh dia lagi kerja lagi apa tanpa harus update terus instastory yang titik-titik gitu. Keren, fiturnya keren, fiturnya mantap banget nih. Nuhun ya CEO Instagram, nuhun pisan. Cuman nitip sekali lagi, saya emang tuh pengen fitur itu yang kelihatan orang yang ngunfollow atau enggak. Saya pengen itu doang ya teman perdua. Karena kalau fitur instan tuh kan ada yang bilang mirip kayak ada aplikasi sebelumnya ya teman perdua tuh. Kayak gitu-gitu aja katanya, jadi ya udahlah gitu. Tapi kalau ya kalau yang soal kayak di TikTok tuh kita bisa lihat kan dia mengikuti balik atau enggak gitu. Gue tuh pengen tahu, jadi kayak enggak gue mengikuti doang. Kenapa gue harus mengikuti lu doang tanpa berteman gitu loh. Itu. Tapi kalau fitur instan kalau mau dihapus juga sebenarnya enggak apa-apa ya teman produk. Karena kalau mau kirim papa mending ke DM aja pribadi deh.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burnout ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM, teman terbaik.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jeep.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa. Rangga pengen sedikit notice dulu teman Produa, di mana kalau kita lihat ya di jalanan kota Bandung tadi Rangga kan berangkat jam 4:30 tuh masih cukup banyak teman Produa sampah berserakan setelah euforia Persib kemarin gitu. Tapi kalau di jalan Diponegoro sendiri menuju Gedung Sate dan Pusda itu terpantau udah bersih banget teman Produa ya, napas banget. Di pagi hari ini kita bakal ngobrol tentang euforia juara Persib yang sudah berakhir, tapi sampahnya tuh masih berserakan dan jadi PR bersama nih teman Produa. Kita bakal ngobrol barengan sama Kadis DLH Kota Bandung, Bapak Darto. Selamat pagi Pak Darto.
5: Selamat pagi Kang Rangga, selamat pagi pendengar Produa RRI.
4: Betul, terima kasih banyak ya Pak ya sudah berkenan untuk ngobrol nih Pak. Pak ini kemarin gimana Bapak, ikut konvoi juga gak nih Pak kalau boleh tahu?
5: Untuk jajaran tukang bebersih itu dilarang ikut konvoy karena biarkan tamu kita yang menikmati suasana kota ini. Kami selaku Sahibul Bait melayani dengan sepenuh hati, dengan optimal, dan setelah itu kami bebersih.
4: Oh.

0: Jadi kamu tidak mengikuti konvoi sama sekali, Kang.
1: Waduh, jadi hanya menikmati mungkin dari layar kaca saja begitu ya, Pak?
0: Ya, kami berada di tengah-tengah kerumunan, namun kami tidak ikut konvoi begitu. Jadi kami tahu situasinya di titik-titik yang 11 titik pantau yang kami tentukan, dan saya sempat mengunjungi 11-11-nya begitu, sehingga di titik yang ke-11 itu yang titik yang paling menjadi hotspot dari rangkaian acara pawai Persib juara tahun 2026.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ngomong soal 11 itu atau hotspot itu ada di mana aja sih, Pak, emang kemarin tuh, Pak? Yang Bapak komentar
0: ya, terutama hotspot nomor 1 itu sekitar balai kota, karena itu titik awal daerah persiapan kami. Seluruh tim dipersiapkan di sekitaran balai kota untuk menyebar ke 10 titik yang lainnya. Titik yang kedua yang juga hotspot itu di sekitar Gedung Sate. Kemudian titik yang berikutnya bergeser ke sebelahnya sedikit, yaitu di daerah Cikapayang. Berikutnya Dago. Berikutnya perempatan Sulanjana Dago. Berikutnya jalan Layang Pasupati.
1: Oke.
0: Dan seterusnya. Kemudian titik yang ke-10 itu ada di jalan Asia Afrika, tepatnya depan PLN, dan yang ke-11 sekitar Pendopo.
1: Oh, begitu, Kang. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Berarti memang di titik-titik yang udah jelas itu ramai banget. Kalau boleh tahu sendiri, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH ini berapa ini, Pak, personil yang diturunkan?
0: Ya, selama 2 hari itu setiap hari kami menerjunkan kurang lebih 56 personil. Di luar personil yang tetap, artinya karena ini tidak biasa, jadi yang reguler itu tetap bekerja seperti biasa. Dan kemudian ada 56 tim khusus yang kita terjunkan dengan 1 truk kompaktor, kemudian 5 pick up, kemudian 2 mosam, kemudian 2 road sweeper.
1: Oh, Pak, keren banget ini ya. Tapi kalau pas cara bekerjanya tuh gimana, Pak? Kalau di hari H tuh, kalau untuk DLH sendiri
0: ya,
1: lumayan loh, Pak, itu banyak banget masanya juga kan ya.
0: Ya, betul, Kang. Jadi dalam konvoi seperti ini kami paham betul kesulitannya, di mana kita tidak bisa menentukan jam berapa acara selesai.
1: Betul, betul.
0: Yang menentukan itu, Kang.
1: Oh.
0: Jadi seperti tadi malam, sebenarnya rencananya kami malam itu sudah harus bergerak, namun demikian ternyata hari hujan. Sehingga kami tidak bisa bergerak, dan kami baru bergerak tadi pagi jam 4 subuh itu baru mulai bergerak lagi, dan itu tidak bisa menyelesaikan seluruh titik, sehingga hanya sebagian kecil di pukul jam 5 pagi itu yang sudah selesai, sebagian besarnya belum. Karena itu saya mohon maaf kepada seluruh warga kota atas keterlambatan ini. Karena rencananya kami di subuh hari sudah selesai, namun faktanya kami belum dapat menyelesaikan hingga subuh hari tadi. Demikian.
1: Iya. Wah, tapi Pak itu luar biasa banget, Pak, sudah berusaha juga, dan kayak menurut saya sih dengan orang yang sebanyak itu ya, Pak ya, tumpah ruas semua di Bandung dari berbagai daerah, dan kebayang sampahnya sebanyak apa gitu, Pak. Itu bisa diperkirakan nggak sih, Pak, nyampe bisa berapa ton gitu, Pak?
0: Ya, jadi rata-rata dalam sehari, dan kami sudah bergerak 2 hari, Kang. Sehari itu menghasilkan 7 truk dari seluruh penjuru kota.
1: 7 truk?
0: Dan 7 truk itu, ya 7 truk itu artinya dikali 8 ton rata-rata 4 truknya. Jadi dalam sehari itu ada tidak kurang dari 56 ton sampah yang berhasil kita selesaikan.
1: Waduh. Ternyata banyak banget ya, Pak. Terus gini, kalau sejauh ini gimana, Pak, sampah berserakannya? Ini kan emang jadi PR bersama juga sejauh ini, pas teman-teman lagi bertugas. Dari masyarakat ada yang ikut bantu juga nggak sih, Pak, gitu, atau udah mulai sadar apa gimana, Pak?
0: Pertama, memang kami ucapkan terima kasih dukungan dari aparat kewilayahan, Pak Camat, Pak Lurah. Dari pagi mulai jam 5:30 itu sudah bergerak juga di sebagian besar titik-titik keramaian membantu kita gitu. Kemudian ada juga beberapa bobotoh yang masih tertinggal juga sempat membantu, terutama di titik alun-alun. Dari subuh kita bersama-sama gitu sekitar jam 4-an.
1: Wah. Kemudian tertinggal tidur di sana gitu, Pak, bobotoh di Asia Afrika.
0: Maksudnya per subuh tadi jam 4 itu masih banyak yang beraktivitas di JPO depan PLN itu, Kang.
1: Oh, gitu. Jadi ikut bareng-bareng juga.
0: Ya, begitu tim kami mulai membersihkan area dan mereka masih di sana, rupanya mereka juga ikut membantu. Dan ini sebuah suasana atau situasi yang sangat menggembirakan.
1: Alhamdulillah, luar biasa ya teman Rodo. Tapi saya salut banget Pak untuk tim dari kebersihan, yang mana dari jam 4 pagi udah langsung start loh teman Rodo, dari berbagai titik di kota Bandung yang sebanyak itu kemarin tumpah ruahnya perayaannya. Tapi kalau untuk pesannya sendiri Pak untuk masyarakat kota Bandung nih, gimana apakah soal sampah ini apakah masih jadi PR bersama juga atau gimana Pak?
0: Ya, pertama sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf karena hingga pukul 5 pagi itu sampah belum terselesaikan. Belum seluruh titik timbulan sampah berhasil kita selesaikan karena situasinya. Tadi malam kami tidak bisa melakukan pembersihan karena hari hujan. Kemudian hingga jam 2 subuh itu masih banyak aktivitas bobotoh di spot-spot tertentu. Harusnya jam 5 itu kota sudah bersih gitu. Sehingga pada saat warga kota mulai beraktivitas tidak dapat menjumpai sampah yang masih berserakan di beberapa titik. Nah, kami gagal melakukan itu tadi subuh karena harusnya sejak malam sudah mulai, namun karena hari hujan jadi tim kami tidak bisa bekerja dalam suasana hujan.
1: Terkendala gitu ya Pak ya, karena hujan tadi teman Pro 2 ya. Pak, terima kasih banyak Pak Darto sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol Pak. Luar biasa, terima kasih banyak juga. Salam kepada semua tim dan juga petugas. Terima kasih karena sudah berjuang tetap menjaga Bandungnya terus bersih juga. Dan moga ini jadi trigger juga buat masyarakat kota Bandung bahwa soal sampah tuh memang harus jadi urusan kita bersama juga untuk lebih taat dan tertib lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi dan
0: terima kasih Kang Rangga. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, teman Pradua tuh ternyata se-effort dan sesusah itu teman Pradua. Bayangin ya, sebanyak itu bobotoh mungkin ribuan sampai bisa jutaan orang dari berbagai daerah, ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Bogor, tumpah ruah ke sini semua. Dan soal masalah sampah ini ya teman Pradua, memang udah jadi PR juga. Terus kalau dibilang kayak jadi sebuah masalah yang kayak gimana, kalau orang gak lihat nih perayaan sepak bola juga di luar negeri tuh, di stadion di London, di Arsenal kemarin, orang gak lihat mereka juga tuh sampahnya berserakan teman-teman Pradua. Mungkin apakah ini sudah menjadi karakter apa gimana nih gitu ya. Tapi kita mah warga Bandung harus ngeliatin yang okenya banget teman Pradua. Kita harus nunjukin kalau kita tuh bisa bekerja sama gotong royong, apalagi soal urusan sampah kayak gini teman Pradua ya. Jadi kalau lihat sampah di jalan, mulai sekarang diambil teman Pradua. Lihat mantan di jalan, gak usah diambil, diamin aja.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
1: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Produ FM.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu. Kami

Masih barengan sama Rangga, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 tadi kan kita udah ngobrolin seputar sampah ya teman Pro 2 di kota Bandung. Apalagi setelah euforia Persib Bandung juara ini ya. Tapi jangan salah teman Pro 2, ternyata sudah banyak langkah antisipasi juga, mitigasi juga soal sampah ini. Salah satunya lewat berbagi trash bag bobotoh bebersih teman Pro 2. Itu sebenarnya udah digembor-gemborin sebelum konvoy juga ya. Kamu ada yang kebagian juga gak teman Pro 2 di momen yang sama kayak gitu? Kalau ada nanti kamu boleh ceritain teman Pro 2. Tapi kalau belum kebagian dan nggak tahu, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Rifki Abdullah, yaitu direktur dari forhumanity.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ada. Selamat pagi teman Produa. Yes, teman Produa siang hari ini pagi menuju siang lebih tepatnya di jam 9. Rangga tadi udah ngobrol juga kan teman Produa kalau soal Boboto ini ada yang bagi-bagi trash bag gitu teman Produa. Nah, ini di pagi hari ini Rangga udah tersambung juga teman Produa barengan sama Kang Rifki Abdullah. Dia adalah direktur dari forhumanity.id. Berbagi trash bag Boboto bebersih teman Produa di hari kemarin kah gitu apa gimana? Kita tanya langsung aja ke Kang Rifkinya. Selamat pagi Kang Rifki. Halo.
5: Halo, selamat pagi Kang.
4: Wah, luar biasa. Lagi di mana nih Kang hari ini? Pagi hari ini sudah beraktivitas kembali kah setelah konvoi kemarin?
5: Betul, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa ya.
4: Wah, luar biasa banget Kang. Recap sedikit dong, kemarin gimana Kang? Ini Kang dari For Humanity bagi-bagi trash bag katanya betul apa gimana Kang?
5: Oh iya, kebetulan di hari Sabtu dan hari Minggu kita memang ada acara bagi-bagi trash bag juga sambil bebersih sehabis match ya, sehabis pertandingan di GBLA.
4: Oh gitu. Ini dilakukannya emang sengaja inisiatif dari Akang dari forhumanity.id apa gimana Kang?
5: Oke, dari awal mungkin ya kita cerita dulu sejarahnya.
4: Boleh banget
5: Kang, silakan. Kita sebagai Bobotoh punya keinginan sebenarnya untuk level up gitu. Si Bobotoh ini bukan hanya soal euforianya saja ketika juara, tapi juga mengenai kebersihannya gitu. Karena dari yang sudah-sudah ya, kita tahu bahwa kalau udah konvoy pasti ada sampah yang berserakan. Nah, selepas itu kita ngumpul tuh anak-anak Bobotoh di yayasan. Kita bikin lah, yuk orang beberes. Kita beberes di GBLA after match di hari Sabtu kemarin ya, tanggal 23. Dan kebetulan mengajak di grup-grup sama di medsos, dan alhamdulillah banyak gitu yang ikut. Jadi memang awalnya tuh dari sana.
4: Oke, berarti kalau yang nyediain sendiri nge-provide semuanya siapa Kang ini?
5: Kalau ini kolektif Kang.
4: Oh ini kolektif?
5: Betul, ada dari yayasan, ada dari pribadi gitu. Alhamdulillah.
4: Oke, jadi memang ini inisiasinya dari kesadaran Boboto sampai akhirnya banyak orang yang berkolektif untuk melakukan kegiatan ini gitu ya.
5: Betul Kang. Alhamdulillahnya begitu.
4: Oke, dari situ awal sejarahnya Kang.
5: Iya.
4: Itu pertama kali tapi di konvoi. Oke, gimana Kang?
5: Alhamdulillah gitu, dari Boboto sendiri kan pada akhirnya bukan hanya satu orang dua orang yang pengen ikut bebersih. Banyak sekali orang yang memang pada akhirnya merasa bahwa Boboto ini harus ikut andil juga membersihkan GBLA gitu. Selepas pertandingan.
4: Wah, seru Kangnya, keren ini kayak di Jepang-Jepang itu kan kalau beres pertandingan pada kerja bakti bareng, beresin stadionnya, seru. Nah ini sendiri pertama kali Kang atau sebelumnya setiap match ada atau gimana?
5: Kalau untuk pergerakan sendiri, kami memang biasa di pasar-pasar minggu ya Kang ya, kalau bebersih. Jadi setiap ada pasar minggu di kota Bandung, pasar-pasar kaget gitu kita bebersih. Dan kebetulan kemarin mau momennya pas ketika memang Persib akan bertanding di Bandung, terus akan merengkuh juara juga di Bandung. Jadi kayaknya boleh deh kita bebersih di stadion gitu.
4: Oh, jadi momennya pas juga gitu ya.
5: Betul.
4: Okay. Biasanya Akang sama tim siapa Kang kalau untuk bersih-bersih di setiap pasar minggu gitu?
5: Kalau di tim ada namanya gen lingkungan, kita bentuk hanya sebatas komunitas kecil ya Kang, hanya 5 orang. Dan alhamdulillah kemarin juga ikut di acara bebersih GBLA itu.
4: Oh, 5 orang.
5: Jadi kita sinergi. Ya betul, awalnya tuh 5 orang. Kita tuh sinergi gen lingkungan, terus ada juga For Humanity, ada juga Gagasan Pemuda Nusantara, Yayasan Gapura Kebaikan, nah itu.
4: Jadi
5: kolektif dari sana, terus ngajak Bobotoh juga, ayo gitu bareng-bareng kita jaga GBLA kita, kita jaga Kota Bandung kita dari sampah-sampah yang berserakan gitu.
4: Oh gitu, jadi dari gen lingkungan, For Humanity, dan masih ada lagi juga bareng-bareng ternyata teman Produa. Tapi Kang, kalau lagi bersih-bersih rutinan gitu, kalau di pasar minggu atau apapun itu, biasanya timnya berapa orang Kang?
5: Timnya paling 3 orang Kang.
4: Wow, tapi Kang ini rencana nambahin lagi itu buka volunteer gitu?
5: Insya Allah kalau memang pada akhirnya gerakannya lebih masif ya, kita pengennya memang tidak hanya di satu titik. Sejauh ini kan karena tiga orang paling di satu titik, di dua titik gitu dalam sekali gerakan. Tapi kalau memang banyak orang yang memang pengen gitu ya, kita menjaga lingkungan bareng-bareng, ayo bareng-bareng gitu. Nyebar aja di berbagai macam titik, kita volunteeran dan lain sebagainya seperti itu.
4: Wah seru banget Kang ini. Bisa ikutan ya teman Produa tuh, jadi barang-barang juga bersih-bersihnya, karena kan kalau tigaan lumayan banget Kang, sebanyak itu. Terus aku penasaran juga Kang, ini di hari kemarin ini apa aja starter pack yang dibawa buat bersih-bersih? Apalagi kan konvoy itu kan wah dengan masa yang banyak banget gitu Kang.
5: Pertama mungkin kita bahas dulu yang hari Sabtu ya Kang ya.
4: Boleh.
5: Kalau di hari Sabtu kan kita dapat infonya bahwa kita bisa bebersih dari mulai jam 6 malam ya, jam 6 sore gitu. Dari jam 6 sore starter pack-nya kita ada sarung tangan, terus kita siapin trash bag sama siapin center karena malam. Nah kita kebetulan dari jam 6 sampai jam 7 itu dapat infonya boleh bebersih di luar ring 3. Kita coba bebersih di tempat nobar di parkiran bus Aljabar. Terus setelah itu dapat izin untuk masuk ke ring 2 di parkiran biru ya, gate biru. Itu sekitar jam 9 sampai jam 12 malam, 11 malam. Jadi kita memang bebersih di gate biru itu dari jam 9 sampai jam 11 malam itu dengan pack yang tadi. Terus kan kita dari kabupaten nih Kang ya. Kemarin itu sempat telat juga masuk ke kota. Selain karena macet juga karena banjir. Sehingga kita menitipkan beberapa trash bag untuk di hari Minggu itu ke teman-teman yang ada di beberapa titik, termasuk ada yang di Jalan Banda, Jalan Riau, Merdeka, sama di Jembatan Pasopati. Seperti itu sih. Dan alhamdulillah sejauh ini 1000 trash bag sudah tersampaikan gitu untuk bebersih di Kota Bandung.
4: Wow, 1000 trash bag teman Produa, keren. Kalau soal gotong royong memang orang Bandung, orang Sunda, orang Indonesia mah juaranya teman Produa. Kang, kalau waktu di hari pertama itu sampai berapa orang di data gitu nggak kang, total yang ikut?
5: Kalau di data sih yang bareng-bareng sama saya ya, itu sekitar 6 orang.
4: Oke.
5: Tapi untuk yang di per titik-titik itu banyak Kang. Jadi memang koordinasinya juga via grup ya, di grup itu ada sekitar 46 orang. Mereka mencar gitu, nggak di satu titik aja bebersihnya, ada yang lagi di jalan nggak bisa masuk karena macet, mereka beberes di sana. Terus ada yang memang beliau itu ada di satu titik, contoh udah di Kota Bandung, mereka beberes di sana gitu, di titik-titiknya udah nyebar. Dan alhamdulillah kalau yang sampai malam itu hanya 2 orang Kang.
4: Wah, sampai 2 orang.
5: Hanya 2 orang.
4: Wah, dua. Kang, jujur itu capek nggak sih Kang, sebanyak itu juga kan pasti?
5: Betul. Alhamdulillah Kang, kalau capek ya lumayan lah, karena sekitar 75 trash bag adalah di malam tersebut ya kita bersihkan.
4: Tapi Kang, ada bobotoh yang on the spot tiba-tiba ikutan bantuin itu ada?
5: Ada. Ada beberapa, ada juga teman-teman yang dari jauh nih, sengaja dari Cimahi. Seorang ibu dengan suaminya, dengan anaknya juga sengaja datang ke GBLA untuk bebersih. Ada juga memang teteh-teteh dari Cimahi juga ikut, sengaja bebersih. Jadi nobar bareng dulu, setelah nobar bebersih bareng. Dan alhamdulillah banyak juga yang di sana merespon positif gitu kegiatan seperti ini.
4: Wah, respect banget abangku, keren. Kang, ini sampah-sampahnya kan banyak nih, dikemanain nanti after acara ini gitu setelah dikumpulin?
5: Oke, untuk after acara alhamdulillah kita sudah koordinasi juga dari pihak kelurahan, terus pihak kecamatan juga sama pihak dari DLH dan jajaran yang merawat kebersihan Kota Bandung ya. Kebetulan memang pada akhirnya kan di Kota Bandung sendiri ada program selepas ini tuh beberes dari jam 4 subuh. Jadi kita tuh dari jam 7 lanjut sampai jam 11 beberes malam. Terus setelah itu dilanjut sama tim dari kelurahan sama kecamatan dari jam 4 sampai jam 4 sore. Dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore itu mereka beberes juga. Jadi artinya ada kolaborasi antara kami dengan pihak kelurahan yang nanti mungkin untuk sampah akhirnya itu diserahkan kepada pihak kelurahan. Apakah nanti langsung di ke TPA-kan atau nanti ada yang bisa diolah, seperti itu.
4: Oh gitu, jadi kolaborasinya seru banget teman Produa ya, bareng sama tim ini juga ya, pemerintah setempat gitu, terus sama warga juga, bahkan sama orang random pun ikut kolaborasi ya. Tapi Kang, untuk kalau ngelihat dari antusiasme terus keseruan di dua hari kemarin, apakah akan continuity Kang untuk berbagi trash bag Bobotoh Bebersih ini?
5: Insya Allah Kang, kalau memang pada akhirnya kesadarannya sudah penuh ya, masyarakat, terus Bobotoh, terus memang yang jadi masalah adalah bukan hanya orang Bandungnya itu loh. Jadi ada orang dari luar Bandung yang datang ke Bandung dan menyaksikan Persib itu kan belum memiliki persepsi yang sama ya mengenai sampah. Nah ini sebenarnya unik ya Kang ya, kemarin itu kita menemukan berbagai macam kejadian unik, termasuk bagaimana para pedagang pada akhirnya lebih aware soal sampah. Pedagang kaki lima di daerah Gebel itu lebih aware tentang sampah. Mereka juga ikut membersihkan ketika malam. Terus ada juga yang memang dari luar kota. Kebanyakan sih jadi bis-bis yang membawa rombongan penonton itu tidak mengetahui bahwa akan adanya bersih-bersih ini. Sehingga pada akhirnya ketika kita udah bersihin, ada bis datang, mereka masih buang sampah sembarangan tuh di tempat yang kita udah bersihin. Kita bersihin lagi. Nah mungkin kita pengennya sebelum ada gerakan juga ingin mengedukasi lebih jauh lah bagaimana pada akhirnya Bobotoh, terus semua orang yang datang ke Bandung bisa menjaga kebersihannya, seperti itu.
4: Saling ngingetin juga ya Kang ya, semakin menumbuhkan kesadaran juga ya. Terakhir mungkin dari Kang Rifki sendiri selaku Direktur forhumanity.id ini, apa yang pengen disampaikan Kang seputar sampah ini, apalagi juga program berbagi trash bag ini?
5: Oke, yang pertama adalah apresiasi setinggi-tingginya ya kepada Bobotoh yang ikut dalam program bebersih dua hari ini ya, dua hari kemarin. Terus kepada tim kebersihan kecamatan dan kelurahan, DLH Kota Bandung dan jajaran yang merawat kebersihan Kota Bandung, kita patut apresiasi karena gerakan kita itu kecil dibanding memang gerakan mereka yang lebih besar. Dan menurut saya mungkin hal yang paling penting adalah bagaimana caranya kita paham bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya soal Bobotoh, bukan hanya soal tim kebersihan, DLH dan sebagainya, tapi tanggung jawab kita semua, seperti itu sih Kang.
4: Luar biasa, respect badag pisan Kang, pokoknya terima kasih banyak Kang Rifki ya atas informasinya, terima kasih udah sharing juga, dan semoga bisa terus semakin menyebar luas ya soal persampahan ini, semakin meningkat juga kesadarannya, dan di next musim semoga Persibnya jadi juara lagi juga, amin.
5: Amin.
4: Atur nuhun, selamat kembali beraktivitas ya Kang ya.
5: Sami-sami ya Kang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wah luar biasa teman Produa ya. Ini seru juga loh kalau aku lihat tuh, memang kan teman Produa kalau di Liga Jepang tuh mereka sudah menerapkan hal serupa ya. Jadi setelah beres tuh penontonnya tuh langsung beres-beres. Terlihat juga waktu pas penonton Jepang tuh datang ke GBK waktu nonton Indonesia versus Jepang, dan mereka tuh langsung bergegas gitu buat bersihin tribun ya. Menurut aku dari sekian banyak Bobotoh atau banyak yang Bobotoh untuk dilakukan di Indonesia itu adalah hal yang luar biasa, atau dilakukan di Bandung lah itu adalah hal yang kayaknya seru nih buat dikerjain bareng-bareng gitu teman Produa. Rangga tunggu kali ya. Oke, jangan Rangga tunggu, kita tunggu semua bareng-bareng. Jangan kita tunggu deh, kita laksanakan semua bareng-bareng di musim 2026-2027.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on.

0: terjadi gempa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siang-siang gini teman Pro 2 dapat berita mengejutkan dari penyanyi yang sudah menemani kita sejak kecil, teman Pro 2. Bahkan dari kita tuh kayaknya pada tahu juga kisahnya dia, yang dulunya sempat jadi pengamen jalanan, penyanyi jalanan, dan sekarang namanya besar, bahkan punya klub bola. Ya siapa lagi kalau bukan Tegar, aku yang dulu bukan yang sekarang. Oh bukan ya? Bukan. The one and only teman Pro 2 Ed Sheeran. Yes, dialah seorang penyanyi yang memiliki klub sepak bola Ipswich Town itu, teman Pro 2. Ini berita mengejutkan datang dari Ed Sheeran, di mana dia ini ngumumin bakalan pisah sama Warner Music setelah 15 tahun dia kerja sama, teman Pro 2. Jadi selama bernaung di label ini, dia ini tuh udah rilis 8 album, teman Pro 2. By the way, Ed Sheeran ini kan emang orang Inggris ya. Jadi memang dia stay-nya di Inggris, makanya yang tadi klub bola tuh dia punya klub bola di Inggris gitu. Nah, tapi yang ngebahasnya itu bukan masalah bolanya, tapi masalah dia keluarnya dari Warner Music-nya ini. Dia udah punya 8 album gitu. Dia kayak ibarat kata udah merangkai bersama, tapi dia memilih untuk pisah, teman Pro 2. Keputusan ini tuh disampaikan langsung sama Ed Sheeran. Dia sempat nge-WhatsApp gitu ke saya, "Gak punten pang bilangin ke teman Pro 2, sana. Ini mah rada punten, nah kalau saya harus pisah ini mah gitu." Jadi ada pernyataan resminya gitulah, teman Pro 2, para fansnya. Jadi pihak Warner Music juga emang udah konfirmasi kabar perpisahan ini juga, dan Ed Sheeran juga negasin kalau keputusan itu murni karena perubahan prioritas hidup aja, bukan karena adanya perselisihan. Jadi dia tuh ngerasa kalau tanda tangan kontrak ketika dia masih anak muda, remaja, tuh beda ketika kondisi dia sekarang udah jadi ayah anak dua gitu. Jadi perubahan status usia tuh bikin dia tuh jadi kayak perlu ada pergeseran profesional dalam cara bekerja gitu. Dan mungkin ya, menurut aku mungkin karena kalau masuk label mungkin jadi harus lebih padat juga, harus terus kayak mungkin ya, ini mungkin kayak pada harus ngikutin segala agenda label musiknya. Mungkin kalau sekarang kan udah punya keluarga, harus banyak ngeluangin waktu buat keluarga juga. Makanya gak heran juga kan dia punya beberapa bisnis lain, salah satunya punya klub sepak bola gitu. Tapi pihak Warner Musicnya juga gak yang gimana-gimana, tapi malah mereka ngerasa bangga dan terima kasih kepada Ed Sheeran karena udah dedikasi selama 15 tahun ini, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal Ed Sheeran, teman Pro 2, lagu-lagunya tuh udah jadi peneman banget masa kecil kita ya. Dari lagunya yang Shape of You, yang walaupun liriknya gak eksplisit, tapi itu lagunya enak denger. Bad Habits juga, Happier, terus Perfect Symphony, Best Part of Me, dan yang paling Rangga suka sih, The One and Only.

Liodra, teman Pro2, dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 Bandung sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Kali ini kita masuk di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, teman Pro 2, ya. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1 atau F1 setelah memenangi Grand Prix di Kanada 2026 di sirkuit Gillesville Venue pada di minggu kemarin waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dia finish terdepan, teman Pro 2, ya. Sementara rekan tim sekaligus rival terdekatnya George Russell gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin, dan kemenangan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Antonelli dan membuat pembalap muda Italia tersebut kini unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Demikian yang dilansir dari laman resmi F1.
1: Info Pro 2.
2: Salah satu series terkenal di Netflix, Emily in Paris, dikonfirmasi akan berakhir pada season 6, dan saat ini serial yang dibintangi oleh Lily Collins ini sedang melakukan pengambilan gambar atau syuting untuk musim terakhirnya di Yunani. Konfirmasi Emily in Paris akan berakhir hadir setelah kepastian perpanjangan masa tayang untuk musim 6 diumumkan di Januari lalu. Darren Star selaku kreator mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang pengerjaan proyek ini bersama seluruh tim produksi dan para penggemar Emily in Paris.
1: Info Pro 2.
2: Penyanyi asal Kolombia Shakira berkolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Die Die dan merilis video resmi lagu tersebut. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Die Die yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Video berdurasi 4 menit itu dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland yang memasuki lapangan sambil menyatakan we are ready atau kami siap. Dan Die juga memiliki ritme musik Afrika Latin dan urban, serta makna judul berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Udah masuk di jam 10 nih teman Pro 2 sampai di jam 12. Selama 2 jam Rangga bakal tungguin kamu buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Bebas teman Pro 2 mau lagu Persib juga boleh, karena lagi merayakan kemenangan gitu, masih euforianya kerasa, boleh teman Pro 2. Mau lagu galau ya kali sih galau, orang lagi happy juga ya, Persib juara, Arsenal juara. Aduh, buat yang juara-juara aja nih teman Pro 2 gitu. Atau kalau kamu pengen dengerin lagu yang belakang itu lagi on repeat terus ya, di mobil didengerin, lagi ke kamar mandi didengerin juga, atau di kamar juga didengerin teman Pro 2, dimanapun on repeat terus lagu itu. Nah kira-kira mau di request juga nggak Pro 2? Mending request aja sih kalau kata Rangga ya. Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu tinggal WhatsApp aja ke WhatsAppnya Pro 2 Bandung di 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Rangga tungguin sampai di jam 12 siang nanti untuk request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu.

Enggak, Dian saya nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. Di jam setengah 11 ini mungkin ada beberapa orang yang udah kepikiran untuk menu makan siangnya apa ya. Kayak udah mulai bingung gitu teman Pro 2. By the way di Bandung sendiri ini cuacanya kan agak mendung ya. Tadi juga udah agak gerimis juga. Enaknya kayaknya makan siang nanti makan yang kayak soto gitu yang anget-anget gitu teman Pro 2.

yang kuah-kuah. Mana lagi musim pada flu juga nih, lihat teman-teman, teman Pro 2. Tapi lah ya udah, kita jalani aja tetap kehidupan teman Pro 2 apapun kondisinya. Bismillah aja kita harus sehat teman Pro 2. Biar makin sehat mentalnya juga. Kamu boleh request teman Pro 2 lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, bebas. Nyerang enggak bakal bacain dulu WhatsApp yang udah masuk di siang hari ini teman Pro 2. Wih. Coba kita ada dari Purnama. Hindia Everything You Are Kak. Ih, gokil. Thank you Purnama. Bulan kah kamu? Hindia Everything You Are. Oke, aku masukin ya. Tapi lagu ini tuh aku suka banget ya. Kayak lagu ini tuh enak banget. Terus part lagu ini tuh kayak hampir semua partnya tuh enak gitu. Kadang kalau lagi pusing nih teman Pro 2, contoh akhir bulan uang udah menipis, dengerin lagu ini tuh kayak tetap aja sih pusing gitu sebenarnya. Cuman setidaknya agak happy dikit nih teman Pro 2, karena lagunya emang apa ya, pas gitu buat orang yang jatuh cinta, pas juga.

Aduh, enak banget emang lagu ini. Itu tuh lagu kayak yang When ya gitu. Suratmu atau semua word of affirmation dari kamu itu bakal gue ceritain loh ke anak-anak gue nanti gitu. When ya, ya. Terus gue suka juga teman perdua lagunya Hindia nih, kalau lagi ngomongin Hindia ya, yang bayangkan jika kita tidak menyerah, wah itu enak sih. Apalagi buat yang lagi di hubungan yang apa namanya tuh beda iman gitu ya, beda agama tuh, ini relate banget nih.

Nah itu dia ya, pemanasan global dan perbedaan agama. Wah sih. India tuh emang jadi lagu yang ini, kalau part lagu yang ini tuh bikin gue jadi semangat gitu teman Produa. Kayak yuk kita rangkai aja bareng. Bayangin loh kalau kita nanti kalau saat itu kita menyerah, mungkin kita gak ada titik ini. Jadi kayak bayangin aja kalau kita tuh gak menyerah, kita bisa ada titik sana gitu. Thank you ya Purnama ya, jadi muter-muterin lagunya India juga nih gue nih. Next teman Produa ada dari siapa ini, 09 Caca, S Caca, pengen request lagunya Sabrina Leonor ya kak yang haha. Oke, nanti aku puterin ya. Tapi by the way tadi lagunya kayaknya abis diputer deh. Paling aku puterin yang Sabrina Leonornya selain yang itu ya. Terus ada dari Nabila M. Pagi Min, mau request lagu Jatuh Suka dong dari Tulus. Salamin juga ke Kang Rangga, semangat siarannya. Salam sejahtera untuk kita semua, takbir. Dari chat takbirnya, saya tahu teman Rodoni orang siapa. Dari kata takbir nih, gitu. Allahu Akbar, harus jawab dulu. Insya Allah, Allahu Akbar. Oh mungkin karena lagi on repeat kali ya, diputer-puter terus kali Jatuh Suka Tulus ini. Terus kabarnya karena Bila ini tuh lagi doyan lagu Tulus yang mana, yang Gajah juga ya, Sepatu juga tuh yang mana. Nah kalau ngomongin soal Tulus nih, aku suka juga lagunya Tulus tuh yang Jatuh Cinta Suka, Manusia Kuat. Atau yang ini sih teman Produa yang bikin kalau lagi konser tuh terus denger lagu ini tuh kayak aduh. Nah pasti kamu tahu teman Produa lagu yang ini. Yes, tergila-gila hari ini kau mesra. Jadi kayak hubungan besoknya tuh dingin lagi kayak tarik ulur gitu. Jadi bikin gue tuh jadi kayak gue jadi makin jatuh cinta nih sama lu kalau digitu-gitu mulu gitu.

Kau buat keter gila-gila. Emang Tulus ini keren, keren. Aku waktu terakhir nonton konser Tulus teman pro 2 di Sentul waktu itu, waktu sama-sama tur bareng sama Dere, Sal Priadi sama Kunto Aji. Dan memang kayak wow banget sih teman pro 2. By the way, sekali seumur hidup kalau ada konser sama-sama tur lagi, aku saranin kamu harus nonton sih teman pro 2. Karena itu bayangkan ini playlist kamu, Spotify-nya kamu, atau playlist yang biasa di radio diputar itu nyanyi live bareng-bareng. Kayak wah, menyiksaku tapi sungguh candu kalau kata lagunya Tulus tuh. By the way, ini buat Kak Nabila M ya. Di ini nama WhatsApp-nya Nabila M. Siapa ini Nabila M ya? Rangga bakal puterin aja langsung ya lagunya Tulus yang Jatuh Suka. Tapi memang ya kalau orang lagi jatuh cinta tuh suka terbunga-bunga gitu. Senengnya tuh pakai lagu-lagu yang happy juga gitu. Terus gitulah pokoknya teman pro 2. Aku jadi jadi baper sendiri gitu kalau ngomongin soal jatuh cinta tuh. Tapi semoga aja ya orang yang lagi jatuh cinta tuh punya perasaan yang sama dan energi yang sama juga.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Konser-konser teman Pradua Indonesia ini jadi salah satu tempat yang memang kayaknya wajib dikunjungi sama orang-orang luar gitu loh teman Pradua. Soalnya setiap ada yang konser di Indonesia itu pasti rame gitu. Salah satunya kita tahu teman Pradua, Westlife gokil. Salut loh ini aku. Jadi tiket konser Westlife yang bakal digelar di Jakarta ini tuh udah terjual teman Pradua kurang dari 12 jam loh. Kurang dari 12 jam konser sang boyband asal Irlandia ini. Jadi bakalan performnya itu di GBK nanti tanggal 23 Januari 2027. Emang masih 1 tahun lagi, tapi biasanya memang konser kan ada yang 6 bulan sebelum, ada yang setahun sebelum gitu. Nah ternyata ini yang bahkan tahun depan pun ini masih udah rame gitu dari sekarang dan udah terjual habis juga. Cuman kurang dari 12 jam, setengah hari doang teman Pradua. Ini promotornya yaitu Vola GoPro dan Sound Rhythm ini ngumumin secara resmi memang lewat Instagramnya mereka gitu. Untuk beberapa kategorinya memang udah habis teman Pradua. Jadi dibukanya tuh di hari Sabtu kemarin tanggal 23 Mei di jam 10 siang. Di situs resminya kategorinya tuh di Cat 6 tuh 850.000 sampai VIP package-nya tuh di harga 2.750. Biasanya tuh belum sama pajak ya teman Pradua. Nah, konser Westlife ini tuh memang digadang bakal jadi konser yang terbesar gitu di Asia Tenggara teman Pradua. Dan Westlife juga menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musiknya mereka. Yang diwarnai juga pastinya sama beberapa lagu hits ikoniknya mereka yang wah, pasti bakalan megah gitu teman Pradua. Salah satunya tuh lagunya ada yang My Love, terus ada yang If I Let You Go, World of Our Own, dan masih banyak lagi. Siapa coba yang kemarin gak kebagian teman Pradua? Tenang, nanti Rangga kasih gratis kita nonton di TikTok dan di Instastory aja ya.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain temen kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Masih barengan sama Rangga, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan di Santai Siang kali ini teman Pro 2 WhatsApp-nya udah semakin ramai lagi nih teman Pro 2. Alhamdulillah ya, luar biasa. Kita cek-cek dulu teman Pro 2 siang hari ini. Request-nya udah masuk lagi dari siapa nih ya? Ada dari Sonia. Oh bukan, salah, bukan. Oh iya, Sonia benar. From RRI Digital nih kak, pengen request lagunya Membasuh dari Hindia dan juga Rara Sekar. Waduh, Membasuh, wih, sampai lupa nge-mention juga ya aku kalau tadi kan lagi ngebahas lagu-lagunya Hindia ya. Membasuh tuh lagu yang enak ya, kayak slow tapi santai gitu teman.
1: Slow tapi santai gimana?
0: Slow tapi dalam gitu. Kalau nggak Membasuh pengen lagunya Angie Carvalho aja yang remuk. Waduh, Angie Carvalho remuk. Lagi muter-muter terus di FYP teman Pro 2. Oke, Rangga siapin ya. Thank you ya Sonia ya. Next teman Pro 2 ada dari Sylvia, pengen lagunya Kendrick yang Masih Seperti Yang Dulu. Oh, Masih Seperti Yang Dulu itu ya. Oke, siap, Rangga siapin juga dua lagunya. Terus ada dari Kak Ine, boleh request kak? Boleh dong, kalau boleh mau request lagunya Laisa Lamadani. Ini Kak Ine-nya, tante atau teteh Ine-nya atau Nisrina? Ini mamahnya atau anaknya nih yang request nih? Pengen request lagunya Raisa. Oh ini ibunya, anaknya kemana teh? Anaknya kemana? Lagi sekolah ya? Oh lagi sekolah, wih luar biasa ya. Tapi teh gak ada lagu yang itunya. Gimana dong teh, Raisa yang itunya. Teteh mau Raisanya yang mana nih selain itu? Nanti Rangga siapin, langsung puterin juga. By the way, sekolahnya sampai jam berapa tuh Nisrina tuh teh? Dia udah dapat MBG belum jam segini? MBG my baby girl. Pengen dapat MBG loh. Aku kalau aku di zaman sekolah aku dulu kan belum ada MBG ya teman Pro 2 SMA. Tapi kalau ada mungkin aku akan memakannya juga. I love makan gratis. Nah, oh sekolah sampai jam 12:30 katanya. Sok teteh mau request lagunya yang mana, nanti langsung langga putelin ya. Jadi L semua ini gue. Udah dapat MBG-nya tadi pas jam istirahat. Oh iya. Yeah. Lagunya aja. Kita nanti bahas MBG lagi. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, yang baru stay tune juga, Rangga lagi nemenin kamu di Santai Siang nih sampai di jam 12. Nanti teman Pro 2 masih ada waktu sekitar ya 50 menitan lagi buat kamu request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Langsung aja teman Pro 2, biar bikin mood hari kamu ini jadi makin baik ya, makin good mood. Terus siang yang cukup mendung di kota Bandung ini tuh ya biar tetap terasa cerah gitu kalau udah dengerin lagu yang kamu sukai teman Pro 2. Rangga bakal puterin dulu satu lagu dari Angie Carvalho spesial buat kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Dari Wira, selamat siang Kak Gaga, selamat siang Wira, thank you banget udah stay tune ya Wira ya. Wira lagi sambil kerja nih, sambil dengerin Pro 2 Bandung, pengen diputerin lagunya Ivan Seventeen dong bang, yang lagi rame itu loh yang Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti bakal aku puterin ya, ini lagunya yang rame di TikTok itu ya, yang suka jadiin sound orang-orang kalau lagi sedih gitu kan. Kayak dipakai slow mo, sepakai lagu ini, bila memang na-na-na-na-na-na-na, gitu kan. Enak sih tapi lagunya ya. Kayak comeback banget, terus kayak lagunya Ivan Seventeen. Wah, joss banget sih teman Pro 2. Next, ini ada dari Anissa juga, pengen diputer lagunya Nadine Amizah yang Berpayung Tuhan. Karena kalau lagi musim hujan dan panas kayak gini mah udah paling bener berpayungnya pakai payung Tuhan aja kok. Oke, thank you Anissa ya. Request yang sangat dalam sekali maknanya ya, berpayung Tuhan gitu. Terakhir teman Pro 2, ada dari Hira, pengen diputerin lagunya Teddy Swims yang Bad Dreams. Wah, ini sih kalau ngelihat kayak begini ceritanya, yang pasti bukan fans Arsenal, bukan fans Persib ya, bukan fansnya Barcelona gitu, Bad Dreams. Mungkin mimpi buruk kan? Mungkin fans Chelsea kali ya yang enggak dapat apa-apa di tahun ini, tapi enggak apa-apa teman Pro 2. Semangat aja ya pokoknya. Rangga masih bisa nemenin kamu juga sampai di jam 12. Sok requestkan langsung teman Pro 2 ke 0812 6020 9696.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas, Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
4: tak. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi ya. And it's time for me to go teman Prodo ya. Abis ini kamu bakal ditemenin juga masih di santai siang ya. Tapi sebelum itu Rangga mau ingetin juga teman Prodo sekaligus infoin untuk azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini di jam 11 lewat 50 menit teman Prodo. Untuk azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya alias kurang lebih di 6-5 menitan lagi teman Prodo. Thank you yang udah request, thank you yang udah ngobrol juga, udah ngebahas Persib semua bola udah kita bahas teman Prodo. Yang penting kita semua happy ya, kita rayakan, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatannya juga teman Prodo, jaga moodnya juga pokoknya ya. Keep update teman Prodo dimanapun dan kapanpun posisi kamu ke Prodo Bandung ya. Rangganya pamit, see you di hari Rabu nanti ya. Bye bye.

0: ila wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan illadhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Santai siang with Winda dan Indita, teman perdua. Selamat siang buat kamu. Selamat siang di hari Senin ini, tanggal 25. Payday. Enggak sih? Payday sale ya, kalau kata online shop mah, teman produk, di tanggal 25 ini udah gajian ya. Udah deh, masih nemenin kamu, bukan masih sih, baru nemenin kamu di jam 12 sampai dengan jam 6 kita full dengerin dengan lagu-lagu yang easy listening. Dan juga nanti di jam 12.30 kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru kira-kira sama siapa. Stay tune aja guys.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 12 lebih 30 menit ini di Santai Siang. Masih bersama Winda Nindita yang nemenin kamu, teman Pro 2 di siang hari ini ya guys. Kita udah tersambung sama teman-teman, ini ada Fiona, Seifa dan juga Kasia ya. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, ada Seifa ya. Halo Seifa.
1: Halo Kak.
0: Halo Kaisha.
2: Halo,
0: hai. Hai Fiona.
3: Halo Kak, hai semuanya.
0: Oke deh, kita berempat deh ya. Join teman Pro 2 di Santai Siang ngobrol via WhatsApp call. Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih mengenai chocolux.bandung ya. Betul?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. By the way, kalian mahasiswa di mana sih?
1: Di BINUS, Kak.
0: Di BINUS semester berapa?
1: Kita semester 6.
0: Semester 6. Boleh enggak dijelasin dulu chocolux.bandung itu sebenarnya apa sih? Boleh satu orang dulu, mungkin siapa yang mau jelasin? Boleh, silahkan. Fiona mungkin? Atau siapa?
3: Boleh, sama aku.
0: Oke.
3: Jadi Chocolux itu apa sih? Chocolux itu sebenarnya coklat yang coklat fudge gitu, Kak. Jadi nggak kayak coklat biasanya, yang teksturnya tuh lebih lembut, lebih chewy, lebih melt di mulut gitu. Jadi si coklatnya itu tuh lebih cocok dibilang sebagai dessert ya, bukan seperti coklat batangan pada umumnya, Kak. Gitu.
0: Oke. Jadi ini tapi bentukannya seperti coklat kah, atau mungkin kayak ada variasi apa, kue atau seperti apa sih kalau dibilangnya, atau coklat aja?
3: Coklat kan, itu kayak kotak-kotak tebel gitu sih, beneran kayak coklat, tapi kayak coklat pada umumnya, cuman teksturnya lebih lembut dan rasanya lebih milky aja. Kita juga ada beberapa rasa gitu, Kak.
0: Jadi coklat dibentuk dengan kotak-kotak kecil gitu ya, bedanya adalah ini lebih lembut gitu ya. Teksturnya chewy gitu kayak mochi kah atau seperti apa? Atau gimana? Coba gambarkan.
3: Lebih kayak pas kita masuk mulut, itu tuh chewy-nya gak se-chewy mochi, tapi ada sedikit chewy itu langsung meleleh di mulut gitu. Jadi effortless dimakannya.
0: Wih, enak ya. Mantap banget. Oke, nah si Chocolux ini emang kalian yang bikin atau seperti apa?
3: Kita yang bikin, Kak.
0: Kalian yang bikin bertiga nih ya. Racikannya udah dari mana nih kamu dapetin tekstur yang soft lembut kayak gitu tuh? Gimana sih memang caranya?
2: Jadi aku bagian produksi coklatnya. Kalau boleh aku nambahin, sebenarnya coklat kita itu adalah nama matcha coklat yang pernah viral waktu itu dulu. Coklat fudge lah, kayak bentuknya kotak-kotak dan ditaburin cocoa powder seperti yang tadi udah dijelasin sama Vio. Nah, untuk resepnya sendiri, kita itu R&D berkali-kali dan kita testing juga, customer testing. Jadi produknya itu kita benar-benar develop sendiri pakai bahan-bahan yang pastinya premium juga. Dan kita juga mendevelop rasa-rasa yang berbeda. Jadi untuk saat ini kita ada rasa dark chocolate, ada milk chocolate, ada rasa matcha, ada juga rasa kacang mete atau cashew gitu.
0: Oh, mantep banget. Itu kamu dapetin resepnya tuh otodidak sendiri kah, atau lihat-lihat di internet gitu, atau seperti apa?
2: Nah, awalnya pasti kita ngelihat kompetitor dulu ya dari internet. Pastinya aku cari-cari resep dari internet, dan kebetulan saat proses R&D sempat ada kendala-kendala seperti teksturnya, harga bahan, dan lain-lain. Nah, itu aku berusaha cari jalan keluar, dan aku mendapat insight dari pastry chef di Australia. Waktu itu gurunya teman aku nanya ke dia, gimana ya caranya bikin coklat fudge yang benar-benar sesuai keinginan kita, yang tahan panas, karena iklim di Indonesia ini panas banget kan. Betul. Dan masalah itu kadang-kadang suka meleleh gitu. Jadi kita minta insight, kita cari juga dari internet resepnya, juga kita tambahin sentuhan dari kita sendiri untuk menjadiin fudge kita seperti sekarang ini.
0: Oh, luar biasa. Proses berapa lama tuh sampai akhirnya nemuin resep yang benar-benar paten cocok gitu ya, terus juga dipatenin emang resepnya udah itu aja gitu. Berapa lama tuh prosesnya?
2: Cukup lama, sekitar dari R&D sendiri itu cukup lama ya, karena ada gagalnya, juga kita ganti-ganti bahan dan ganti-ganti resep untuk nemuin tekstur yang pas gitu. Sekitar untuk R&D 2-3 bulan deh. Iya, 2-3 bulan
0: ya.
2: Iya.
0: Wow.
2: Tapi itu sebenarnya kita paling lama makan waktu R&D di varian matcha ya. Nah, matcha itu aku bisa kasih info sekitar 17 kali aku R&D, dan sampai ke 17 itu baru kita nemuin formula yang pas banget untuk rasa matcha yang sekarang ini.
0: Wih, keren. Itu kan Keisha sebagai produksi ya. Kalau Seifa atau Fiona, kamu kalian sebagai apa tuh kalau di Chocolux Bandung?
4: Boleh, kita dulu aja. Kalau aku tuh yang ngurusin sosial media.
0: Siapa tuh? Aku tuh Fiona. Siapa ini?
4: Seifa.
0: Oh, Seifa. Gimana? Kalau Seifa sebagai apa?
4: Kalau aku tuh lebih ke desainnya sih, Kak.
0: Desain, oke.
4: Desain dari produk, gitu. Desain packaging ya, packagingnya. Karena kita kan juga nggak cuma coklat nama ya, nggak cuma coklat fudge doang, kita produknya ada juga yang lain. Kita juga lagi explore lagi mau ini nanti tuh nanti kita mau ada PO lagi, dan kita baru ngeluarin produk ini nanti gitu ya di tanggal 25 deh.
0: Apa bocorannya boleh nggak sih, apa sih produknya?
4: Boleh dibocorin mah?
3: Boleh, pokoknya kode apa namanya, clue-nya adalah milky dan silky.
0: Wis, milky dan silky kayak puding ya. Apakah itu puding? tapi semua nanti akan di-update di media sosial berarti ya?
4: Iya. Oke. Okay. Kita punya media sosial, ada Instagram yaitu chocolux.bandung.
0: Chocolux.bandung.
4: Dan ada juga TikTok juga kita di namanya juga sama, chocolux.bandung.
0: Wih, keren. Kalau Fiona, kamu sebagai apa di Chocolux, Fiona?
3: Aku sebagai orang yang bisa dibilang aku tuh lebih ke bagian eksternal, Kak. Jadi misalnya mau kolaborasi atau kayak collab dan lain-lain tuh, itu ke aku. Aku lebih bagian yang ngobrol sama orang-orang kayak gitu. Tapi di luar itu sebenarnya aku juga sebagai apa, co-chefnya Keisha, jadi aku yang bantuin Keisha produksi juga, dan kayak aku juga terkadang bantuin Seifa untuk ngasih referensi desain, jadi bisa dibilang aku di sini bantuin mereka lah.
0: Okay. Jadi apa ya, jadi kalian ini bertiga udah apa ya namanya tuh, emang udah temenan lama gitu, dan akhirnya bikin bisnis bareng, terus semua ditentuin part-partnya sebagai apa gitu ya.
4: Ya. Betul. Sebenarnya lucunya itu kita tuh dari semester 1 kan.
0: Dari semester 1. Oh, dari mulainya tuh awal kenal kayak ngobrol tiba-tiba semester 1 temenan gitu, langsung kayak kepikiran ide untuk bisnis bareng gitu.
4: Nah, sebelumnya enggak tuh, Pak. Sebelumnya enggak. Kita kayak lama-lama klop banget nih, terus akhirnya wah, tiba-tiba kita udah ini aja kan, tiba-tiba oh, ada bisnis nih gitu kan. Itu.
0: Ih, mantap banget.
4: Jadi
3: ditambah berjalannya waktu ternyata match banget nih.
4: Iya, benar.
0: Tapi berarti sampai sekarang semester berapa? Sampai sekarang masih sekelas atau udah beda nih?
4: Kita sekarang semester 6.
0: Masih satu kelas berarti.
4: Iya.
2: Sebenarnya perjalanannya tuh cukup panjang, Kak. Kadang-kadang kita sekelas, kadang-kadang kita nggak sekelas. Tapi bagaimanapun juga, kita selalu bersama gitu.
0: Bestie forever ya.
3: Iya,
0: benar. Oke.
3: Kita tiga serangkai, Kak.
0: Tiga serangkai. Oke. Nah, dan ini juga si Cokolox ini dari tahun berapa sih? Udah lama berarti kan ya?
3: Sebenarnya untuk kayak idenya memang udah lama kita pegang sih Kak. Dan kayak kita udah sebenarnya tuh sebelum R&D 2-3 bulan ini tuh kita tuh emang udah R&D lama sebelumnya, cari-cari resep dan lain-lain, bikinin brand identity dan semuanya. Tapi kalau itu baru di tahun ini. Tapi kalau soft opening kayak PO kecil-kecil sebelum itu emang udah banyak sebelumnya. Cuma media sosial jalan gitu-gitu tuh tahun ini Kak, di busnya gitu.
0: Wis, mantap. Nah, ini kan kalian ada 3 serangkai gitu ya, menyatukan 3 ide gitu kan. Itu ada cukup kesulitan gak sih atau ya mudah-mudah aja gitu?
3: Apa ya? Sejauh ini sih sebenarnya mungkin Kak, karena kita tuh udah sering menghadapi banyak tugas yang berat dan lain-lain juga. Jadi tuh pemikiran kita tuh tanpa kita bilang tuh udah match. Jadi bisa dibilang gak ada kendala sih ya. Selama ini baik-baik aja sih. Kayak gini-gini gimana guys? Oh aman-aman gitu-gitu. Jadi kayak agak
4: smooth. Udah tahu porsinya masing-masing gitu.
3: Benar, jadi udah tahu bagiannya sedari awal tanpa harus di reminder tuh udah kayak tiba-tiba pegang bagian ini, bagian ini, bagian ini gitu. Smooth aja.
2: Mungkin sedikit kendala lainnya itu dari time management, karena sebenarnya kita juga mahasiswa kuliah kan Kak. Jadi banyak juga kegiatan lainnya yang harus kita barengin dengan jalanin bisnis ini. Tapi semuanya karena kata Vio tadi, kita sudah tahu bagian masing-masing, kita peganglah bagian-bagian kita itu. Alhamdulillah lancar sih sejauh ini.
0: Amin, alhamdulillah lancar ya sejauh ini. Selama masih bersama gitu ya, saling percaya mah ya gitu kan. Nah ini kan kalau gak salah kan ada banyak teman-teman Binus juga yang memang datang ke sini gitu ya, yang mereka memang punya bisnis juga dan termasuk juga ada program atau tugas kuliah gitu. Kalian termasuk ini juga program tugas kuliah kan yang ada yang punya bisnis dan lain-lain, termasuk gitu gak sih, sama kayak gitu gak sih?
4: Ini bisnis kita ya gitu, Cokolox.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Cokolox itu sebenarnya awal mulanya memang dari tugas kuliah kan. Karena kita memang diwajibkan untuk punya bisnis di Binus, kita tuh kayak, kita Cokolox aja. Oh ya udah. Tapi seiring berjalannya dengan waktu. Banget deh dilanjutin terus nih si Cokolox. Jadi bisa dibilang mah dua-duanya sih Kak, kayak bisnis kita dan memang tugas kuliah juga. Jadi sekali jalan lah gitu Kak.
0: Benar. Dan ya apa ya, selagi memang orang pada suka terus viral ya jadi cuan juga, kenapa enggak jalan aja terus ya enggak sih?
4: Benar sekali.
0: Oke. Tapi kalian termasuk orang yang suka ngemil juga enggak sih, kayak suka dessert, suka yang manis
4: itu
0: gitu?
4: Itu kita hobi sih Kak.
0: Oke, hobi.
3: Jadi kan moto hidup Kak,
0: moto hidup
3: harus
2: stres dikit makan dessert nggak sih?
0: Iya benar, stres dikit kayak ngemil apa ya hari ini.
4: Benar.
3: Oh, gitu. Tapi wajah juga dessert.
0: Oke. Nah kalian ini berarti sistemnya pre-order kah atau udah ready nih?
3: Udah ready Kak.
0: Oh udah ready, cuman masih online berarti ya?
3: Iya, jadi masih kayak by chat WA, kayak ada teman-teman yang mau pesan atau apa tuh masih chat WA sih Kak. Kita belum, kayak rencananya sih kayak bentar lagi mau buka online shop, tapi untuk saat ini kayaknya belum.
0: Oke deh. Tapi yang pastinya juga apa sih namanya tuh, semangat buat kalian ya gitu kan, sampai kapanpun walaupun misalnya udah lulus, udah pada kerja, tapi tetap Cokolox masih harus jalan terus ya.
3: Amin, semoga Kak.
0: Amin. Nah next projectnya mungkin di tahun ini akan ada apa nih dari Cokolox sendiri?
3: Next projectnya tuh pertama mungkin kita pengen lebih dikenal orang lah ya Kak, pasti dong. Pengen lebih kenal orang pengen nyobain ini apa namanya coklat kita. Tapi mungkin selanjutnya itu aku tuh sempat ngomong sama Keisha bahwa kayak aku tuh pengen punya bisnis, kayaknya bagus kalau Chocolox ini gak cuma jualan coklat fudge doang, tapi kedepannya aku pengen deh jual segala sesuatu yang berbau coklat, ya coklat muffin, coklat roti. Jadi kalau orang mau makan yang rasa coklat, itu tuh paginya ke Chocolox, karena ada semua nih ya rasanya coklat di sana gitu kak.
0: Bener, aku ngeliat juga nih di Instagram kalian tuh ada biskuit juga ya.
3: Ada kan?
0: Oh, itu apa tuh? Varian apa tuh? Menu apa?
2: Jadi itu tuh semacam little snack. Jadi cookies, mini button cookies kita sebutnya. Itu tuh chocolate chip cookie mini yang kecil-kecil. Kalau biasanya orang-orang itu pada jualin soft cookie yang besar-besar. Mm-hmm. Nah, kita ini cukup beda ya. Kita ngejual mini cookies yang ukurannya kecil-kecil, dan bawahnya itu kita glaze lagi pakai lapisan coklat. Jadi ada cookiesnya crunchy, terus ada glaze coklatnya di bawahnya, dan itu cocok banget deh. Pokoknya kan dimakan pakai dimakan sambil minum kopi gitu.
0: Wih, mantap. Cobain deh. Oke, mantap. Nanti teman-teman Pradio mau cobain ya. Pokoknya langsung di follow aja di chocolox.bandung ya. Itu Instagramnya ataupun di TikToknya. Kalau kalian sering nonton di TikTok, nonton apa?
3: Baru kayak perkenalan produk enggak?
0: Baru kayak perkenalan produk ya. Menurut kalian nih strategi marketing yang paling apa ya, sulit mungkin itu seperti apa sih di era zaman sekarang yang memang banyak juga tuh orang yang jualan coklat seperti kalian tuh?
3: Boleh, aku akan Keisha.
2: Jadi mungkin untuk marketing saat ini itu banyak banget niche yang berbeda-beda ya, karena kita itu sweet dan confectionery. Kita saat ini benar-benar fokus sebenarnya di Instagram, tapi benar-benar ada potensi juga sih untuk di TikTok gitu. Mm-hmm. Ada tren tuh kan benar-benar datang dan pergi ya, banyak banget lagu-lagu yang lagi ngetrend, dessert yang lagi ngetrend. Contohnya misalnya yang kemarin Dubai Chewy Cookie, sebenarnya sempat kepikiran juga bikin Dubai Chewy Cookie yang ngetrend gitu ya, cuman proses R&D-nya lama ya, dan kita juga masih berkutat dengan coklat fudge ini. Tapi menurut aku strategi marketing yang paling menarik untuk anak muda itu kita follow tren-tren yang ada di TikTok. Dan sebenarnya tren itu nggak harus gimana, tapi itu harus menunjukkan identity kita sebagai sebuah brand gitu. Jadi karena Chocolox ini benar-benar coklat, kita benar-benar kayak meng-emphasize, menekankan kalau kita jualan produk coklat, dan kita juga ada vibe kayak misalnya Valentine kemarin, kita benar-benar nge-push, oh Valentine template-nya benar-benar pink, dan pokoknya kita punya identity kita sendiri, dan menurut aku itu yang paling penting.
0: Benar ya, jadi kontennya ini benar-benar di apa yang namanya tuh disiapin gitu ya, kayak pengen seperti apa gitu ya, dikonsepin gitu kan.
2: Benar.
0: Oke deh, iya loh.
3: Terus kalau menurut aku ya kak, sebenarnya di zaman sekarang yang sangat sulit itu tuh ya itu sih lebih ke ini kak, kan zaman sekarang tuh apa-apa yang menurut Gen Z ini gemes dan lucu tuh viral. Nah, yang mungkin karena tim kita tuh baru beneran bertiga nih kak, dan yang mayoritas kan Saifa yang menghandle si konten IG gitu. Kita cuma bantuin ide-ide kecuali atau jadi apa namanya si artisnya gitu kita ini. Yang susah itu kayak bikin mereka interest sama kita sih. Kayak kegemesan kita ini tuh harus dipertahankan. Nah, menurut aku itu agak lumayan tricky gitu.
0: Bener. Jadi ya itu dia. Jadi kayak kalian harus ya saling aja bertiga ya gitu kan.
3: Iya.
0: Wah, luar biasa. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih?
4: Oh boleh kak. Kalau menurut aku nih kak, sebenarnya sekarang tuh karena info-info tuh cepet banget ya.
3: Betul.
4: Ininya. Jadi tuh menurut aku juga penting banget kalau kita tuh kayak mempertahankan customer service-nya. Jadi kita tuh Kalau setiap itu, setiap kita jualin dan produknya sudah nyampe ke customer nih, kita kayak ngasih apa ya? Itu ya, itu tuh kayak kalian ada ini nggak, ada masukan nggak, atau mungkin ada kendala dan lain-lain. Itu sih kita mempertahankan di situnya, Kak.
0: Benar-benar. Pokoknya juga gimana caranya bikin orang tuh tertarik banget dengan konten, terus juga produknya yang pasti kan. Karena dengan konten konsep yang bagus, terus juga produk, orang jadi kayak penasaran pengen coba kan gitu. Oke, nah terakhir nih mungkin harapan kalian buat Cokolux Bandung apa tuh? Boleh?
3: Boleh, aku dulu. Harapan aku yang pasti makin berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semua orang makin mengenal Cokolux dan semua orang bisa cobain Cokolux. Bahkan mungkin orang-orang yang di luar Bandung dan Jakarta ke depan-depannya tuh semua orang yang pengen nyobain kita bisa beli ke kita, Kak. Karena untuk saat ini kita itu kan masih fokus cuma di Bandung doang ya, Kak. Jadi semoga ke depan-depannya semua orang bahkan di seluruh dunia mungkin nyobain-nyobain itu bisa banget.
0: Amin.
3: Amin.
0: Oke, okay. Thank you. Ada temennya, ada mau nambahin lagi?
3: Boleh.
0: Harapannya?
4: Udah dijelasin
2: sama Yuri. Aku sih harapan. Iya. Harapan aku sama seperti Vio. Semoga lebih dikenal lagi, semoga banyak orang yang bisa nyobain Cokolux, dan harapan aku juga sendiri ke depannya, semoga Cokolux itu bisa mengharumkan nama kita sebagai ownernya, universitas kita sebagai pembimbing kita.
0: Bener.
2: Dan mungkin mengharumkan nama Bandung dan Indonesia,
0: iya,
2: karena
0: dengan produk lokal Bandung gitu ya.
2: Kita ya, produk lokal, aku pengen produk lokal ini dikenal gitu.
0: Oke, deh, amin. Pokoknya semoga harapan cita-citanya terwujud di tahun 2026 ini semakin berjaya dan selanjutnya ya. Akur-akur juga semangat buat kalian semua. Pokoknya lancar-lancar terus. Jangan lupa untuk follow Instagramnya teman Pro 2, @cokolux.bandung, sama di TikToknya juga sama ya, cokolux.bandung ya.
4: Sama.
0: Oke deh, itu dia teman Frodo, jangan lupa follow, dan kalau kamu mau order atau apa nanti juga akan ada WhatsApp di bio-nya ya.
4: Benar.
0: Oke deh, thank you banget nih kalian udah ngobrol-ngobrol seru di Pro 2. Semoga next time bisa datang langsung ke studio ya.
4: Iya,
0: boleh. Oke deh, terima kasih banyak Fiona, Seiva dan juga Keisha. Terima kasih banyak ya.
4: Iya.
0: Selamat
4: juga.
0: Oke, selamat siang. Bye bye.
4: Bye.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Yes, itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka bertiga dari Cokolux.Bandung. Udah nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Satu lagu dari Aduh, dari Malik Dian Sales, Aduh spesial buat kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Ajang penghargaan Crunchyroll Anime Awards 2026 ini telah mengumumkan deretan pemenang teman Pro 2 yang digelar di Grand Prince Hotel Shintana Takanawa Tokyo ya. Jadi Crunchyroll ini merayakan penyelenggaraan Anime Awards ke-10 itu memberikan penghargaan kepada para pemenang tahun ini. Yang dipilih berdasarkan 73 suara dari seluruh dunia. Dan ajang Crunchyroll Anime Awards 2026 ini mencakup daftar nominasi mewakili hampir 50 serial dan film unik yang semuanya dipilih oleh penggemar sebagai yang paling dicintai sepanjang tahun teman Pro 2. Pemenang besar lainnya Crunchyroll Anime Awards ke-10 ada Demon Slayer, Kimetsu, terus juga sebagai film terbaik tahun ini adalah Zarus dan anime original terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik
3: jauh
0: kamu.
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi belajar nih.
1: Hah, so serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tanggap bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tanggap bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.

0: Satu lagu dari Firza, Sandaran Hati, spesial buat kamu, teman Pro 2. Yes. Masih bareng sama Indah Indita, teman Pro 2 ya, yang nemenin kamu di siang hari ini. Udah mulai rada mendung sih di siang hari ini, teman Pro 2, tapi semoga gak hujan sih ya. Jujur aku sudah mulai lapar lagi di jam segini, tapi besok tapi ada beberapa orang yang juga puasa ya, puasa Arafah, ada juga puasa Arafah tuh hari ini dan juga besok. Ada yang nungguin gak nih film Warkop DKI Reborn? Tim produksi untuk film Warkop DKI Reborn, yaitu Warkop DKI Viral Lindong, ini telah menyiapkan sebuah video musik untuk lagu original soundtrack film tersebut diberi judul Ndokasin. Sudah 10 tahun saya gak menyutradari video klip, kata dari Dimas J. Kenapa saya mau kembali menyutradari video klip? Karena saya merasa dekat dengan Warkop DKI, katanya. Kayak Mas Dimas juga menyampaikan konsep dari video itu adalah semangat membawa grup Warkop ke dalam bahasa visual yang lebih kontemporer, teman perdua. Yes, yang pastinya ini bakal seru banget. Ada Desta, ada Tora Sudiro, Vino, K. Bastian. Berarti ini yang jadi dononya Desta ya. Kita lihat dia akan seperti apa kira-kira, teman-teman.
1: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie
0: Chaplin. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
0: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau enggak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Terlalu manis. Namun pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Yeh, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
4: Info Pro 2.
6: Informasi pertama teman Pro 2, di mana film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael ini akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua Motion Pictures memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan. Dan sebelumnya film Michael yang diperankan oleh Joffrey Jackson ditutup dengan tulisan His Story Continue dengan mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel. Film pertama Michael mengisahkan kehidupan sang bintang sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya di sekitar tahun 1980-an. Sebuah penyelesaian hukum membuat produksi tidak dapat menampilkan kasus-kasus pengadilan yang terjadi di kemudian hari dalam hidup Michael, sehingga film tersebut juga harus menjalani pengambilan gambar ulang. Mengenai garis waktu film kedua, di mana film itu sebagian besar lagu-lagu terbesar atau populernya di katalog musik belum disentuh di film pertama.
4: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Anggota grup K-pop Stray Kids ini didiagnosis mengalami dugaan retak akibat tekanan stress factor pada pergelangan kaki kirinya. JYP Entertainment menyampaikan bahwa dia menjalani pemeriksaan selebih rinci terkait gejala dan kemungkinan kondisi terkait lainnya.
4: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir teman Pro 2, konser boyband asal Irlandia Westlife ini dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2027 telah terjual habis dalam waktu kurang lebih dari 12 jam. Promotor konser tersebut ini secara resmi melalui akun Instagramnya bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi Tan kumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah saat asar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kocak banget, Ay.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Ray. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Ray. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: tahu yang ini.
1: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
0: Atau yang kayak gini.
2: All we need is somebody to lean on.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yeay, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Apa sih itu? Jadi Shakira ini rilis video musik Dai-Dai lagu Piala Dunia. Keren-keren-keren teman berdua. Ini benar gak sih bacanya Dai-Dai? Atau Dai-Dai? Jadi penyanyi asal Kolombia Shakira ini kolaborasi sama musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai-Dai dan merilis video resmi lagu tersebut. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Dai-Dai yang mana menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola, guys. Video berdurasi 4 menit itu dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland yang memasuki lapangan sambil menyatakan we are ready. Jadi Dai-Dai ini memiliki ritme musik Afrika, ya Afrika Latin tepatnya, dan urban, serta makna judulnya besar dan ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo, ya ready, ya ayo katanya. Disaudari sama Hannah Lux Davis dan mengambil lokasi syutingnya di Miami, Amerika Serikat. Klip tersebut juga diawali dengan Shakira yang berdiri di atas monumen ikonik Angel of Independence di Mexico City. Jadi adegannya ini kemudian beralih menampilkan Shakira menari di landscape gurun bersama sekelompok anak-anak Afrika, teman berdua. Pokoknya gelaran Piala Dunia FIFA 2025 ini bakal dimulai 11 Juni di Estadio Azteca, Meksiko, dan berakhir di 19 Juli di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Yes, dan kalau ngomongin soal Piala Dunia, RRI Bandung ini akan terestrial ya untuk siaran Piala Dunia. Kira-kira akan seperti apa? Ya pokoknya tungguin aja, guys.
1: Hai, saya Randy Aulia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Money Man. Come on.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kocak banget, Ay.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Ray. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Ray. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produ FM.
3: Sore ceria, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: yang lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Nanti 6FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore Ceria, yes, barengan sama Winda Nindita di jam 16.30 menit ini. Seperti biasa teman Pro 2, Winda selalu ngajakin ngobrol kalau di sore hari ini. Pastinya edisi Sore Ceria yang mana sudah kedatangan tamu spesial di studio Pro 2. Kira-kira siapa ya? Kita akan kenalan sama cewek cantik ini, ada Talita Ayuni Sulaiman ya. Kita akan sapa dulu. Halo Talita.
3: Halo Kak.
2: Hai, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik hari ini.
2: Alhamdulillah baik hari ini ya. Kamu siswa di mana sih?
3: Aku asal sekolah dari SMA Negeri 3 Cimahi.
2: SMA Negeri 3 Cimahi, iya. Baru lulus banget ya.
3: Baru lulus banget.
2: Berarti nanti pas masuk kuliah itu bulan apa berarti?
3: Harusnya sih Agustus ya.
2: Agustus, iya. Udah ada keterima-keterima atau lagi
3: FYI,
2: cari-cari?
3: FYI, hari ini tuh pengumuman SNBT Kak.
2: Oh, wow, jam pilihannya mana?
3: Aku pilihan Unpad.
2: Jadi tapi agak kamu belum jam 3 belum. Sore tapi belum dilihat.
3: Belum. Karena aku pengen apa ya? Pengen bincang-bincang dulu, pengen siaran
2: ngobrol dulu,
3: siaran dulu. Baru nanti aku buka pengumumannya kayak gitu.
2: Biar enggak ini ya, biar nanti aja lah deg-degannya gitu ya. Oke, oke. Pilihannya kemana?
3: Aku untuk pilihan satunya ambil ilmu hubungan internasional
2: HI Unpad.
3: Dan untuk yang keduanya ilmu komunikasi
2: Vkom Unpad.
3: Iya.
2: Oh my god. Itu ini loh, kampus aku itu Vkom Unpad.
3: Oh iya, lulusan sana.
2: Iya,
3: doain aku ya, semoga masuk ya, ya, ya.
2: Semoga jadi warga Jatinanger ya. Kalau di sana tuh Jatinanger Pride gitu ya, Jatinangor.
3: Jatin New York ya.
2: Jatin New York gitu kan. Oke deh, pokoknya semoga apapun pilihan kamu, mau pilihan ke satu, pilihan kedua yang terbaik pastinya.
3: Amin.
2: Ya, amin. Nah, Talita ini sebagai pelajar SMA Negeri 3 Cimahi ya, bener ya, ya? SMA Negeri 3 Cimahi. Prestasi dan kejuaraan fashion show. Kamu model berarti?
3: Yes, aku model cilik dari Bandung.
2: Model cilik dari Bandung, berarti kalau model-model gitu usia berapa tuh saat itu?
3: Aku waktu itu baru mulai pertama kali ya ikut lomba model itu saat aku masih umur 3 tahun.
2: 3 tahun?
3: Which is belum masuk sekolah.
2: Oh my god, itu anak seti kecil itu setiga tahun itu emang udah ini udah tahu gitu apa itu modeling atau seperti apa sih sebenarnya awalnya?
3: Gimana ya, dulu tuh mungkin mama aku lihat aku tuh anaknya disebut overconfidence mungkin ya dari kecil.
2: Aktif gitu.
3: Iya, aku aktif banget. Terus kayak melihat potensi dari diri aku yang kayak percaya diri kalau misal aku lagi di depan banyak orang gitu-gitu. Akhirnya mama aku lesin aku modeling awalnya.
2: Itu umur berapa? 3 tahun?
3: 3 tahun.
2: Keren.
3: Iya, 3 tahun. Nah, dari situ
2: fashion show?
3: Yes.
2: Okay.
3: Modeling. Nah, abis
2: catwalk
3: itu
2: juga? Okay, terus?
3: Dan dari situ aku mulai ikut-ikut lomba. Dan pertama kali aku ikut lomba masih umur 3 tahun itu, aku langsung dapat juara 2. Jadi kayak dari situ setelah kata mama aku, kayaknya bagus mungkinnya ini anak di bidang entertain, di bidang modeling. Akhirnya dilesin terus, ikut-ikut lomba terus. Sampai pada akhirnya di umur keberapa ya, aku udah masuk TK. Itu tuh ternyata aku ada kayak ada bakat.
2: Kedengar gak sih?
3: Kedengaran.
2: Okay. Ada apa?
3: Nah, ada bakat lain. Bakat lainnya itu jaipong.
2: Oh, ada
3: aku nari juga.
2: Bakat lain kamu suka juga nari ya,
3: iya, betul.
2: Jaipong. Di lesin lagi jaipong.
3: Iya, kalau jaipong itu sebenarnya kayak private gitu di rumah. Tapi ikut-ikut lomba juga sama. Jadi dari sekolah suka jadi perwakilan gitu.
2: Ih, mantap banget. Keren ya. Berprestasi sejak 3 tahun, guys, ya. Padahal masih belum tahu apa-apa, masih belum sekolah dan lain-lain, tapi udah ikut kelas modeling ya.
3: Iya,
2: dari umur 3 tahun, terus juga tadi TK juga ikutan lagi. Lanjut lagi tuh SD, SMP, SMA, lanjut lagi tuh.
3: Iya, bahkan waktu SD aku menemukan bidang baru.
2: Apa?
3: Aku ikut casting dan ternyata aku apa ya, pinter acting juga pada saat SD. Akhirnya aku dari kelas 3 sampai kelas 5 SD itu sering banget bolak-balik Jakarta.
2: Ya, Kak, syuting.
3: Iya,
2: saat itu waktu itu syuting apa?
3: itu yang suka film layar lebar yang kayak di MNC TV gitu, kayak film kecil-kecil cabai rawit yang kayak gitu-gitu, dan itu pulang pergi Bandung Bogor, Bandung Bogor,
2: Bogor gitu. Iya, kayak gitu. Karena kamu stay di Bandung ya,
3: iya,
2: jadi bolak-balik
3: juga.
2: Itu waktu pas syuting gitu berarti usia berapa ya, remaja ya, SMA, SMP apa berapa?
3: SD, aku SD. Umur 8 tahun.
2: 8 tahun.
3: Iya.
2: Wih, keren. Berarti kamu ini ya passion kamu dan apa ya, sesuatu pekerjaan yang kamu cintai di bidang entertain berarti.
3: Iya, iya.
2: Oke. Okay. Nah, sekarang kan udah mau kelas 3. Udah mau lulus ya kelas 3. Saat SMA apa sih bukannya?
3: Aku waktu SMA itu sebenarnya aku suka jadi MC juga.
2: Okay.
3: Aku sering jadi MC di sekolah. Terus sempat diajakin sama kakak kelas aku untuk, ayo deh kamu ikutan seleksi radio, misal kayak OZ, kayak OZKUL, kemudian
2: penyiar
3: yang
2: gitu
3: lain-lain
2: ya?
3: Lain gitu ya. Terus aku pikir kayaknya di sekolah aku mau fokus akademik aja deh. Nah tapi tiba-tiba aku didaftarin sama teman aku, kamu coba deh ikut paskibraka. Katanya gitu.
2: Terus
3: aku daftar lah.
2: Daftar.
3: Pada saat itu di tingkat kota Cimahi ya. Aku daftar tapi aku cuman kayak kalau enggak lolos ya udah enggak apa-apa gitu. Ternyata aku lolos tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai aku menjadi paskibraka kota Cimahi tahun 2024.
2: Awalnya coba-coba jadi kecapnya
3: coba-coba. Iya.
2: Itu kan paskibraka tuh ini ya, maksudnya kayak jauh dari entertain ya, maksudnya kayak panas-panasan.
3: Iya.
2: Terus di jemur di bawah sinar matahari untuk kayak baris berbaris gitu loh. Kamu suka juga menjalaninya?
3: Ketika udah nyemplung di situ ya udah aku berenang aja, aku seneng aja ternyata di situ.
2: Terus waktu itu pernah ke ini apa sih namanya tuh, pernah paskibrakanya tingkat mana nih, sampai mana?
3: Aku cuma lolos sampai tingkat provinsi, tingkat provinsi, tingkat kota. Karena
2: tingkat
3: waktu
2: kota.
3: Seleksi ke tingkat provinsi tuh ternyata tinggi badan aku kurang.
2: Iya. Tapi udah perform di mana sih paskibrakanya saat itu?
3: Waktu itu sebetulnya udah di lingkup Cimahi pasti udah sering ya. Terus udah sering terjun di Bandung juga.
2: Bandung, okay.
3: Ke Gedung Sate kayak gitu.
2: Keren ya. Ternyata satu sisi entertain ada juga jiwa paskibrakanya ternyata ya. Nah, kalau Jaipong masih diterusin enggak sampai SMA?
3: Kayaknya terakhir aku Jaipong tuh kelas 6 SD.
2: Kelas 6 SD
3: banget.
2: Terakhir banget.
3: Terakhir banget.
2: Iya sih, makanya cocok untuk jurusan ilmu komunikasi ya.
3: Ih, amin banget. Semoga.
2: Karena semua yang kamu pengenin tuh ada di situ gitu. Ya mau jadi penyiar, jadi MC, jadi presenter atau mungkin di belakang layar itu tuh ada di situ juga. Tapi awalnya HI dulu ya yang dipilih ya, hubungan internasional dulu, tapi tetap aja di hubungan internasional sama harus juga komunikasi juga.
3: Harus banyak ngomong ya.
2: Tapi berkaitan dengan orang luar negeri gitu ya. Oke, itu kamu sekarang lagi deg-degan ya.
3: Iya, deg-degan banget.
2: Udah ada nih jam 3 ya. Bismillah ya.
3: Tapi belum mau ya.
2: Belum mau.
3: Apa deh gitu.
2: Oke. Nah, kamu nih mulai kan kalau masih kecil tuh 3 tahun, mungkin SD belum mengerti sepenuhnya ya apa sih ini pekerjaan ini gitu kan. Yang mana ya main aja lah ya. Nah, sampai akhirnya gitu kamu di tahap ngerti bahwa ini passion gue nih, gue suka banget di sini gitu kan. Menjalaninya dengan happy. Itu pas kapan tuh?
3: Waktu aku kelas 2 menjelang kelas 3 SD. Karena kan dulu kalau masih kecil aku tuh kalau modeling ya, ngerasanya kayak aku tuh pakai baju bagus-bagus terus.
2: Bener. Karena kan ada ininya,
3: ada temanya
2: ya, ada outfitnya gitu ya. Okay.
3: Tiap lomba tuh nggak baju-baju itu
2: aja. Terus
3: gitu.
2: Kamu ada keseruan dan kesenangannya di situ. Baju aku bagus deh gitu. Okay.
3: Gitu. Jadi kayak ngelihat orang-orang bajunya makin bagus, terus aku juga pakai baju bagus. Jadi aku
2: seneng.
3: Gitu. Terus makin kesini aku mulai ngerti kayak kalau misal modeling tuh sisinya begini, ada yang gimana, ada yang gimana gitu ya. Cuman ketika aku ngelihat ke diri aku sendiri, ternyata aku tuh orang yang suka explore dengan kemauan diri aku sendiri. Jadi kalau aku ada lomba, kalau misal kayak aku ngerasa aku percaya diri di lomba ini, aku pasti ikut. Tapi kalau misal aku ngerasa kayaknya lomba ini nggak cocok deh untuk aku, untuk menunjukkan siapa diri aku tuh kayak aku gak ikut. Nah, dari situ aku kayak, oh mungkin aku suka bidang modeling, tapi ada beberapa hal yang mungkin aku gak suka juga di bidang ini. Jadi dari situ aku mulai kayak ngerti, oh aku di sini gitu.
2: Jadi ada batasannya gitu ya, sebagai dunia di dunia entertain tuh ada batasannya. Tapi kamu lebih passion kemana sih? Kayak kan dunia model itu luas ya. Entah itu ada catwalk fashion show, photoshoot gitu kan. Kamu lebih sukanya tuh yang mana nih?
3: Aku lebih suka catwalk, Kak.
2: Catwalk. Oke. Kenapa? Susah enggak sih catwalk?
3: Susah sebenarnya, kayak jalan biasa aja ya kalau dilihat-lihat gitu. Tapi kenapa aku lebih suka catwalk? Karena pertama aku anaknya centil. Gitu ya. Jujur anaknya
2: aku suka
3: centil.
2: Suka ini kamu Talita percaya dirinya oke banget tapi aku suka banget the best.
3: Iya, jadi kayak
2: kamu enggak centil terus.
3: Centil. Terus kayak aku seneng aja kayak di depan banyak orang terus orang-orang kayak berarti framing aku gitu,
2: berarti
3: ya.
2: Berarti kayak orang melihat kamu itu bukan kamu nervous tapi kamu happy gitu ya.
3: Kayak gitu.
2: Oke, semua mata memandang kamu dengan satu kamu poinnya gitu. Kamu bukan deg-degan gitu, enggak?
3: Enggak. Aku enggak pernah ngerasa deg-degan ya. Justru ketika aku mau pengumuman, aku tuh gini, Kak, aku pernah ada lomba di Purwakarta dan tapi ini bukan lomba pertama kali saat keluar kota pada saat itu ya. Terus aku lihat piala yang tingginya 2 meter. Di situ aku kayak aku cuman ngeliatin pialanya bentar terus kayaknya ini piala aku bawa pulang deh nanti gitu ya. Aku bilang kayak gitu.
2: Pokoknya dalam hati tuh ngomong gitulah ya. Terus
3: Terus udah kayak gitu tiba-tiba waktu pengumuman, aku tuh cuman kayak aku tinggal nunggu aja. Jadi kayak yang lain tuh deg-degan berdoa, aku cuman kayak aku kayaknya bentar lagi dipanggil deh. Kayak gitu, aku cuman kayak gitu doang. Tapi aku merasa mungkin pada saat itu emang bahasa tubuh aku yang kayak udah petentang-petenteng mungkin ya.
2: Udah luwes lah ya.
3: Iya, terus dari situ tiba-tiba nomor aku dipanggil, aku dapat piala 2 meter itu. Terus aku kayak, "Tuh kan dapat." Udah kayak gitu aja.
2: Oke. Berarti tipsnya itu sebetulnya adalah ketika kita mau start dalam satu apa ya, tujuan gitu ya. Kita harus percaya diri.
3: Iya, karena kalau misalnya kita percaya diri, itu tuh pembawaan ke diri kita jadi relax aja.
2: Santai aja gitu. Justru penilaian juri ketika kita nervous, itu kelihatan banget.
3: Iya, benar.
2: Benar. Tapi manusiawi enggak sih? Ada enggak sih pernah enggak sih rasa kayak aduh gue deg-degan banget nih saat apa tuh?
3: Pernah banget. Waktu itu aku lomba di Jakarta, terus jurinya tuh mostly artis, selebriti. Terus aku ngerasa kayak aku tuh sebenarnya cocok gak sih ada di sini gitu? Karena biasa aku tuh benar-benar di Bandung aja gitu, nggak pernah kemana-mana.
2: Ya,
3: Terus pas terjun ke Jakarta, beda banget dong, Kak.
2: Vibesnya.
3: Iya. Oke. Okay. Kayak ngelihat lawan-lawannya tuh, wow banget gitu ya, kayak beda banget. Terus ada di situ benar-benar pialanya bagus banget. Pialanya bentuk Monas, Kak. Okay. Jadi kayak diplakatin gitu, dibungkus gitu. Ada 5. Terus aku ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu nomor 4 punya aku. Aku cuman bilang kayak gitu doang, Kak.
2: Kamu feeling kamu kuat banget.
3: Iya, aku cuman 1, 2, 3, 4 itu nomor 4 punya aku. Aku kayak gitu. Terus begitu pengumuman, aku lupa artisnya namanya siapa. Tapi kalau dulu tampangnya mirip-mirip
2: cowok
3: kayak vokalis band gitu tampilannya. Aku lupa. Terus waktu dia lagi ngelilingin tongkat, jadi si tongkat ini tuh buat yang nanti dapat piala Monas ini. Aku cuman kayaknya nanti dia berhenti di belakang aku deh. Terus tiba-tiba suara kakinya berhenti dan aku tahu itu di belakang aku, terus tongkatnya ada di depan aku. Udah aku dapat piala Monasnya.
2: Yang berarti juara keberapa?
3: Yang dapat keempat itu.
2: Juara keempat.
3: Iya.
2: Keren. Feeling kuat. Ini kalau sekarang feeling Unpad gimana nih?
3: Kalau ini
2: aku tepuk tangan dulu deh. Keren. Ini kan sekarang lagi deg-degan juga ya. Karena terpilih atau tidak terpilihnya masuk Unpad gitu ya di jam 3 tadi ini.
3: Iya.
2: Feelingnya gimana?
3: Jujur mixed feeling, aku sebenarnya bukan hopeless ya, tapi kayak aku pasrah deh. Kayak aku mau lolos, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin ada rezeki lain yang lebih. Tapi
2: kampus
3: kayak
2: lain,
3: aku rezeki. Pengen lolos gitu.
2: Nanti kabarin dong kalau satu.
3: Boleh.
2: Penasaran ya, Bun.
3: Karena deg-degannya tuh aku tuh sebenarnya lintas jurusan.
2: Kamu apa sih?
3: Aku tuh MIPA, Kak.
2: Aku
3: MIPA.
2: Aku juga loh, dulu IPA loh. cuman nggak tahu deh, aku dulu IPA, sekarang MIPA ya, bedanya apa sih?
3: Matematika IPA.
2: Oh
3: gitu.
2: Ada matematika, ada nama matematikanya.
3: Iya.
2: Oh oke, okay. Iya dulu juga aku IPA, masuknya kan kalau ilmu komunikasi ke jurusan IPS ya.
3: Iya.
2: Oh,
3: gitu. IPS banget.
2: Enggak masalah sih. IPA mah bisa kemana
3: karena
2: aja sih.
3: Karena SNBT sih. Iya jadi ya udah deh. Cuma aku tuh pedenya karena.
2: Tapi pas ujiannya gimana? Aman? Susah nggak?
3: Lebih deg-degan waktu ujian. Karena apa ya, situasinya tuh mencekam, sepi,
2: dingin. Di mana ujiannya saat itu?
3: Aku di UPI, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Iya sih, gedungnya mana gede-gede lagi.
3: Iya, terus aku kayak ngerasa dingin banget. Terus kayak apa ya namanya, yang benar-benar ngelihat orang-orang mukanya kok pada ambis, muka orang-orang kok pada pinter, kayaknya aku enggak kayak gitu.
2: Bismillah aja.
3: Aku cuma mengandalkan ini passion aku pilih. Kayak gitu sih.
2: Iya, iya, benar-benar bismillah aja ya pokoknya ya. Oke. Okay. Terus waktu pas SMA ini banyak ikutan ajang-ajang lagi?
3: Sebagai anak IPA, pada saat aku SMA, aku diajak lombanya lomba debat. Lomba konferensi Asia.
2: Okay.
3: Terus lomba-lomba yang di luar OSN, Kak. Jadi aku kalau lomba tuh ya udah sekitar sosum aja. Makanya sertifikat aku sosum semua.
2: Pusing.
3: Jadi waktu SNBP, waktu prestasi rapot, aku nggak bisa masukin sertifikat karena nggak linear sama jurusan aku di IPA.
2: Kecuali gitu. Kalau kamu pilihnya jurusan-jurusan IPA ya.
3: Iya.
2: Misalnya kamu ke ITB gitu, jurusan yang MIPA gitu.
3: Jujur karena aku passionnya nggak di teknik ya. Aduh maaf, bukan penggemar si ITB itu. Tapi karena aku nggak bisa kak di teknik, nggak, aduh maaf ya, fisika aku nggak dulu
2: ya. Oke. Nah, apa ya namanya tuh, ya itu dia, semoga dengan jurusan ini pastinya itu emang kamu banget sih.
3: Iya, amin.
2: Jujur,
3: amin,
2: ya.
3: Banget. Amin banget.
2: Amin banget, iya. Gitu kan. Oke. Terus kalau apa sih namanya tadi kan dari dunia permodelingan ini gitu kan, kamu nggak ikut pageant kayak misalkan Mojang Jajaka, mau ke Cimahi gitu ya, atau pageant-pageant lainnya gitu, duta-duta gitu sebagai duta-dutaan gitu, gimana?
3: Waktu SMA aku dapet penghargaan duta hukum HAM.
2: Berat ya.
3: Tapi ternyata organisasinya itu nggak berat dan akhirnya nggak terlalu diperdalami gitu sih si bagian dutanya. Akhirnya ketika aku ikutan paskibraka di Kota Cimahi ini, ternyata senior aku tuh dia adalah ketuanya dari Mojang Jajaka Kota Cimahi.
2: Okay.
3: Cuman waktu itu sempat aku diajakin, "Tau nanti kalau ada pendaftaran lagi kamu ikut seleksi ya." Cuman kayaknya tahun kemarin itu waktu tahun 2025 itu nggak ada seleksi di Kota Cimahi. Tahun ini nggak tahu. Cuman udah sempet kayak kompromi gitu ya sama orang tua. Aku kayaknya mau deh, ya boleh-boleh aja. Cuman pada saat modeling aku gak ikut pageant kayak Miss apa gitu ya, kayak Putri apa. Karena pada saat itu, yang kalau misal kakak tanya, di mana sih kamu bisa ngerti passion kamu ini? Aku tuh ternyata suka modeling untuk sebagai hiburan. Karena kan kalau kita ikut pageant itu tuh udah punya tanggung jawab yang luar biasa.
2: Gede
3: ya
2: banget.
3: Terus ada tugas-tugas penting, harus ini, harus itu. Dan ternyata aku pikir pada saat itu aku kayaknya enggak di situ. Jadi aku enggak yang kayak biasanya aku ke mamah tuh suka, "Ma, aku pengen ikut ini, aku pengen ikut ini." Tapi di sini aku pengen ikut lomba model biasa.
2: Model
3: gitu.
2: Biasa aja. Jadi sebenarnya tidak ada ambis untuk lebih ke sana, yang mana emang tanggung jawabnya berat banget gitu ya. Oke, tapi bisa mah bisa ikut.
3: Bisa, cuman bisa. Kayak di umur segini sekarang karena aku kayaknya aku ada bidang di advokasi. Jadi kayak aku pengen ikut gitu. Cuman nanti aja kalau ada rezeki.
2: Itu kamu
3: gitu.
2: Juga kayaknya cocok juga deh, kayak kenapa enggak jurusan hukum gitu?
3: Aku pengen tadinya, tapi mama lebih enggak ngebolehin sih. Enggak tahu ya. Cuman kayak kata mama mungkin ada bidang yang lebih okay untuk kamu gitu. Kalau emang aku suka debat, tapi aku juga sebenarnya agak sedikit skeptis ya. Akunya sendiri takut, kayak aku sebenarnya enggak terlalu luwes gitu. Jadi kayak aku pengennya di bidang yang emang benar-benar bisa menyaring apa ya, minat sama bakat aku sih lebihnya. Betul. Kayak gitu. Jadi aku ambilnya HI sama Ilkom.
2: Bener, setuju ya. Ambil sesuai dengan passion kamu gitu ya. Dan kamu kerennya lagi adalah kamu tahu batasan-batasan dimana kayaknya gue gak cocok deh ini, tapi gue cocoknya ini. Gue tanggung jawab di sini. Kalau untuk di sini kayaknya enggak deh. Dan kamu punya apa yang namanya tuh batasan-batasan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi enggak semua coba ini coba itu coba itu coba itu coba gitu.
3: Karena nanti capek sendiri juga kan.
2: Iya. Mungkin itu salah satu tipsnya juga ya.
3: Iya. Oke. Kalau misalnya kita udah ngerasa enggak cocok di suatu bidang, mending kita off aja gitu. Daripada dilanjutin
2: ya,
3: juga kayaknya nanti capek.
2: Capek ya, bener. Terus kayak bagi tipsnya juga nih untuk teman-teman yang juga memang mau ke dunia entertain gitu ya, khususnya juga modeling atau mungkin passion bidang yang memang dilihat gitu ya sama banyak orang. Cara dari pembawaan kamu, kepercayaan diri kamu itu harus seperti apa sih?
3: Kalau dari aku sebetulnya tipsnya pertama, selalu percaya diri sama apapun kemampuan dalam diri kita ya. Karena kalau kita nggak tahu kemampuan diri kita di mana, kita nggak bisa show off dengan baik gitu. Kayak nggak akan menunjukkan apa ya, sisi yang benar-benar terbaik dari dalam diri kita. Terus kedua, kalau di dunia entertain itu kak, ada yang namanya di balik layar proses, dan itu tuh sebenarnya nggak semua berjalan mulus, nggak semuanya bagus, nggak semuanya bisa kita ikutin. Kadang-kala ada ujiannya, kayak kalau kita udah menang di sini pengen lebih gitu kan, harus ada apa kayak gitu. Nah menurut aku ketika kita udah mendapatkan apa yang kita dapatkan pada saat itu, kita terima. Karena kalau misal kita nggak terima, artinya kita tuh pengen mendapatkan hal yang instan tanpa proses. Jadi kalau kita pengennya berkembang dengan baik, kalau aku, tips dari aku, kita ikutin aja prosesnya. Kalau misal kayak hari ini kita juara 3, ya berarti hari keesoknya kita dapat juara 2. Nanti hari keesoknya kita dapat juara pertama. Jangan ketika nanti kita dapat juara 3 kita pengennya juara 1 tapi pengennya dengan hasil yang instan gitu. Nah itu gak bisa.
2: Jadi harus memang mengikuti harus proses. Ada prosesnya. Sabar by the process ya. Oke, luar biasa. Nah berarti ya ketika kita tahu kemampuan diri kita, ketika kita mampu gitu ya, maka si percaya diri ini akan muncul sendiri ya. Gestur dari mulai tubuh kita, misalkan bahasa yang kita akan sampaikan, karena kita mengenal apa sih, kita menguasai gitu ya.
3: Kita tahu itu, diri kita.
2: Itu pada akhirnya percaya diri itu akan timbul sendiri gitu. Dibanding ketika dipaksain, kita nggak tahu itunya apa gitu ya, sebenarnya apa, jadi malah jeleknya jatuhnya nggak pedenya gitu, karena kita tidak menguasai itu.
3: Iya betul banget kak.
2: Benar, luar biasa, keren nih ya. Ini berarti kalau di rumah udah banyak dong si pialanya, ada berapa sih?
3: Ada, jujur aku nggak tahu,
2: nggak pernah dihitung, semuanya udah di lemari-lemari. Karena ini gitu, dari mulai TK 3 tahun ya.
3: Sebelum
2: TK udah dapat, masih ada tuh yang piala-piala masih kecil.
3: Masih, yang masih 2010,
2: masih disimpan dengan rapi.
3: Iya.
2: Mantap.
3: Yang udah 10 tahun, 15 tahun masih aku simpan.
2: Masih bagus, keren gitu ya. Tapi kalau kayak masuk kuliah bisa nggak sih jalur prestasi modeling gitu, bisa nggak sih?
3: Sejauh ini ya, ketika aku kemarin ngikut yang jalur prestasi akademik dan non-akademik itu, kita gak bisa. Cuman gitu, kayak di lingkup akademik, non-akademiknya paling cuman kayak yang seputar OSN, FLS 3N. Nah yang kayak gitu, yang kayak nari
2: itu bisa.
3: Terus nyanyi, puisi.
2: Bisa itu?
3: Iya itu bisa. Kalau kayak
2: modeling?
3: Modeling enggak.
2: Oh kenapa ya?
3: Karena mungkin bukan apa ya, enggak linear sama akademik ya. Karena kan kalau kita kuliah sebenarnya yang kita cari tetap akademiknya kan. Nah kalau modeling tuh termasuknya eksternal, enggak termasuk di akademik, tapi di luarnya.
2: Gitu ya. Jadi mungkin yang kalau misalnya dari jalur prestasi yang kamu tonjolin ya itu yang nari-nari gitu kamu ya.
3: Iya.
2: Sama mungkin debat kayak gitu-gitu kalau mungkin ke jurusan hukum mungkin bisa ya.
3: Iya bisa banget.
2: Oh oke deh. Kamu ngonten juga nggak sih sebagai influencer gitu?
3: Aku belum. Jujur belum mulai karena pas SMA ini hektik ya, kerasa hektik gitu
2: banget sih.
3: Terus pas kayak mau mencoba aktif, kayak aku buka sosmed aja jarang, aku berkecimpung di sosmed aja jarang. Akhirnya kayaknya mungkin nanti ya waktu kuliah. Makanya aku di kuliah ini benar-benar ngambil jurusan yang aku pengen banget, supaya ketika aku nganten aku udah tahu nih si apa ya, tujuan aku, goals aku tuh ada di mana gitu.
2: Oke. Jadi semoga next bisa terjun kecemplung ke media sosial ya.
3: Amin.
2: Jadi influencer gitu loh. Amin. Karena public speakingnya udah oke gitu. Tinggal ya, tinggal ini aja, tinggal ngevlog aja, ngevlog a day in my life gitu. Oke deh. Ada yang mau disampaikan gak sih ke teman-teman Pro 2 yang ngedengerin kita nih, untuk kasih semangat lagi buat teman-teman yang lagi ngejar prestasi nih?
3: Oke, teman-teman yang lagi ikutan tes gitu ya, lagi nunggu pengumuman, atau misal mau ikut seleksi dimanapun itu dan lagi belajar untuk menggapai cita-cita, jangan pernah menyerah ketika kalian dihadapkan sama suatu rintangan. Mungkin suatu rintangan itu adalah proses untuk kalian bisa lebih dewasa lagi, lebih luwes lagi, lebih terbuka sama dunia itu seperti apa. Jadi menurut aku, teman-teman harus selalu mau mengasah diri dan menunjukkan yang terbaik dari diri kalian masing-masing.
2: Oke deh, terima kasih banyak Talita atas waktunya. Next, semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
3: Semoga ketemu lagi sama kakak.
2: Amin, semoga juga kamu lulus di UNPAD.
3: Ya, kita bisa satu alma mater.
2: Oke deh, itu dia teman Pro 2 sore cerianya, ngobrol bareng sama Talita Ayuni Sulaiman, prestasi dan kejuaraan fashion show. Thank you sekali lagi teman Pro 2 ya.
3: Thank you so much kak.
2: Talita harus pamit. Kalau Winda sih masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Satu lagu buat kamu teman Pro 2, stay tune only on 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bersama sama Winda Nindita, teman Pro 2 di jam 17 lebih 30 menit ini. Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 via WhatsApp call. Ini sudah ada Kang Aga ya, sebagai relawan kolaborasi kesiapsiagaan dan pertolongan pertama di euforia pasca kemenangan Persib kemarin pas konvoy teman Pro 2. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kang Aga.
2: Iya, halo, selamat sore Teh, selamat sore juga pendengar Pro 2 Bandung.
1: Yes, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol bareng ya Kang Aga ya. Kemarin kan konvoy ini seru banget di Kota Bandung khususnya gitu kan ya. Padat banget mulai dari depan RRI juga udah padat banget itu Kang Aga. Gimana di lokasi gitu kan, itu pasti sangat hektik banget ya Kang Aga ya. Nah iya. Kang Aga kan sebagai relawan kolaborasi kesiapsiagaan dan juga pertolongan pertama di euforia pasca kemenangan Persib kemarin pas konvoy. Nah itu banyak terjadi apa tuh kemarin pas konvoy? Banyakkah yang pingsan ataupun banyakkah yang memang terdesak-desak gitu Kang Aga, mungkin bisa diceritakan?
2: Iya Teh, jadi sama sekejauhan untuk pernah Pro 2, kami dari salah satu relawan kolaborasi

0: kasih kesiapsiagaan dan pertama-tama yaitu dari Danspor ya, dari komunitas Danspor.
1: Iya.
0: Kemarin itu kita melakukan bergabung dengan teman-teman dari PSS 119 ke Kota Bandung, dengan PPBD Kota Bandung. Itu kita tersebar di beberapa titik. Kalau hari Sabtu kemarin kan kita disebar tuh di seluruh penjuru Kota Bandung.
1: Betul.
0: Terutama di titik-titik kawan kayak Pasupati, Cikapayang, Braga. Dan memang yang agak rame tuh di Pasupati sama Cikapayang ya. Memang kalau di Pasupati ini banyaknya trauma KLL atau kecelakaan lalu lintas. Jadi memang ini cukup banyak juga, gak terlalu banyak lah. Tapi emang ada beberapa case juga gitu yang mungkin terlalu bersemangat akhirnya jatuh sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga waktu paginya ini kan rute konvoy ya. Nah ini yang ada sedikit permasalahan itu di titik lokasi tujuan akhir ya, yang kita ketahui juga memang kalau kami tadi hari Minggu itu di sekitaran Viade, kemudian di sekitaran Jalan Asia Afrika dan JPO. Nah kebetulan saya sendiri itu di Viade ya, Viade itu membuka jalan teman-teman bobotoh yang akan, teman-teman pemain yang akan pawai, yang akan melintas, kami coba buka jalur. Kemudian bergerak ke Asia Afrika di titik venue di JPO, ternyata dari sekitar jam 10-an itu sudah banyak yang pingsan. Itu memang dari teman-teman PSS 109 Dinkes Kota Bandung dan Cimahi juga kewalahan, kita juga sama ya. Nah ketika udah lifting piala kan udah mulai beres tuh. Nah itu terjadi apa ya istilahnya, keluar masuk warga masyarakat yang ingin menonton, akhirnya terdesak-desak lah seperti itu. Akhirnya banyak yang mulai tumpang di situ karena kan memang banyak warga yang sudah mendukung mulai dari jam 7-8 ya,
1: betul, sampai betul.
0: Jam 11 mungkin, jam 11, jam 12 para pemain itu baru nyampe gitu kan. Jadi akhirnya sekitar 4 jam itu banyak yang dehidrasi, kelelahan, kemudian juga kan di sana apa ya, mungkin banyak juga yang belum sarapan, kurang asupan air minum yang mengakibatkan memang banyaknya masyarakat yang pingsan. Dan itu puncaknya tadi pas lifting piala itu banyak yang mendatangkan ke posko medis kesehatan yang di Cikapundung. Seperti itu. Dan alhamdulillah lengkap, ada dari BPBD Kota Bandung, ada dari PSC Kota Bandung dan Cimahi juga, kemudian ada dari Satpol PP, ada dari kepolisian, itu berjibaku untuk mengevakuasi. Yang pertama kita lakukan ada stabilisasi terlebih dahulu kondisinya, apakah dia dehidrasi dan segala macam. Alhamdulillah ya Teh, tidak ada yang sampai terinjak-injak, itu yang kita
1: khawatirkan ya.
0: Apa namanya tuh, khawatirkan seperti itu. Terjadi panic attack. Jadi panic attack ini cenderung membuat apa ya, kalau di area kita berkaca dari event-event sebelumnya mungkin yang di luar Persib ya, itu karena banjir pingsan akhirnya terjadi panic attack. Alhamdulillah bobotoh sepertinya sudah mulai paham terkait bantuan hidup dasar atau pertolongan pertama yang menjadikan bobotoh ini tahu apa yang dia harus lakukan, terus kemudian apa yang harus dia amankan dan segala macam. Dan ini sangat membantu kami Teh dalam walaupun kami kawan juga, ini sangat membantu juga dalam melakukan pertolongan terhadap teman-teman bobotoh yang pingsan dan kelelahan seperti itu.
1: Okay deh, wow, luar biasa. Nah, Kang Aga, ini kebanyakan ya kemarin yang ke posko itu dari perempuankah atau mungkin campur, atau bahkan juga ada, kan tadi aku lihat juga di konvoy itu banyak anak-anak juga ternyata ya, Kang Aga ya?
0: Ya betul, jadi banyaknya wanita dan laki-laki Teh. Kalau anak-anak sih, alhamdulillah aman ya.
1: Aman ya.
0: Panasan saja, tuh hanya kepanasan saja. Tapi yang itu tadi yang kami khawatirkan terinjak-injak dan segala macam, alhamdulillah teman-teman bobotoh bisa lebih mendewasakan jadi ketika tidak tak panik lah ketika ada hal-hal yang seperti itu yang kita sangat syukuri seperti itu. Walaupun memang mungkin dari panitia pelaksana perlu ada beberapa evaluasi seperti itu. Ini karena kan titiknya apa ya, kalau kita lihat seperti ini drown apa button down ya, button down itu artinya semua orang tuh ngumpul di situ, tidak ada akses keluar gitu, escape plan-nya tidak ada. Akhirnya terjadilah satu penumpukan masa di satu titik gitu dan tidak ada jalan keluar. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk panitia pelaksana. Bahkan dari dinas-dinas pun sebenarnya sudah menyiapkan plan-plannya, tapi karena panitia pelaksananya mungkin kurang matang dalam mempersiapkan ya, dan karena antusias bobotoh juga akhirnya memang terjadi ada beberapa kasus-kasus kesehatan yang harus kami bantu seperti itu.
1: Oke deh lah. Mungkin dari Kang Aga sendiri nih, apa nih yang harus di mungkin di optimalkan lagi mungkin ketika ada event-event besar nih Kang Aga?
0: Mungkin kita cari pawai-pawai atau karnaval sebelumnya ya. Kan biasanya barikade tuh ya, ada barikade itu ya. Nah itu waktu kemarin survei memang jadi pertanyaan berbagai pihak, termasuk dari pemerintah juga. Kenapa tidak disediakan barikade gitu, barikade yang seperti pawai Asia Afrika, karnaval dan segala macam. Memang pasalnya hamin satu kan, cuman kalau memang apa ya, pada malam hari itu sudah persib juara, mungkin seharusnya harus langsung dipasang pada saat itu juga gitu. Jadi sepanjang jalan Asia Afrika clear area gitu, jadi tidak ada yang bobotoh yang berada di tengah jalan. Nah ini mungkin yang salah satu aspek yang cukup penting di karnaval-karnaval ataupun pawai-pawai kedepannya yang nantinya
1: Terima kasih banyak Kang Aga atas waktunya di sore hari ini. Juga pastinya ketika nanti ada event besar lagi, semoga semakin optimal ya, semuanya lancar-lancar aja. Terima kasih banyak Kang Aga atas waktunya Kang Aga. Iya, selamat sore Kang Aga.
0: Iya, sama sore.
1: Iya, itu dia teman Pro 2 ya, bersama Kang Aga teman Pro 2 dari Eden Sepur yang pastinya. Nah, aku sempat dikirimin juga video sama Kang Aga, memang sangat hektik banget ya gitu ketika banyak yang pingsan karena juga banyak banget orang kemarin saking happy-nya gitu ya, bobotoh warga Bandung gitu atas kemenangan Persib. Dan yang pasti ketika ada event-event kayak gitu, semoga kita lebih kondusif lagi, aman, tenang, damai, santai teman Pro 2. Widah masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, so stay tune only on nanti sekarang Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Winda harus pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Randy Aditya yang bakal nemenin kamu. Thank you banget buat kamu teman berdua. Windanya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat hari Senin. How's your day? Hari Seninnya gimana teman Pro 2? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Dan mudah-mudahan seenggaknya gak bikin kamu kesel dan bete lah. Gak terlalu berharap hari Senin yang gimana-gimana banget ya. Soalnya Sabtu Minggu kan membahagiakan banget dengan posisi Persib yang sudah menjadi juara ya kayak. Jadi Seninnya mungkin akan full senyum atau full capek meren ya. Habis tenaga gara-gara konvoy. Aduh. Ya wae ya. Rani Aditya siap untuk menemani kamu di Suara Ceria teman Pro 2 sampai nanti jam 8 malam. Dan nanti juga di jam 8 bakalan ada jaga malam masih barengan sama Rani Aditya. Buat yang request, buat yang pengen mungkin salam-salam, cerita-cerita, kalau mau save nomornya Pro 2 dari sekarang tuh boleh banget. Bisa di save di 0812-602-09696. Kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Dan bisa juga manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. So let's go, kita mulai Suara Ceria barengan sama Randy Aditya.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain itu karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jeep.

0: lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
1: Kok kamu tahu sih, Gin?
0: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lah.

Suara ceria berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy pengen iseng cepet buat bacain WhatsApp sore hari ini teman Pro 2 ya. Udah malam sebenarnya, tapi harusnya Randy bacain ini jam 8. Kita bacain aja deh sekarang karena lucu-lucu nih, dan beberapa lagunya juga Randy pengen dengerin. Ada dari Edwin, katanya pengen request lagunya Nabila Tekiah yang Ku Ingin Pisah. Salam aja buat semua teman Pro 2, dan selamat sekali lagi juara untuk Persib Bandung, luar biasa, gokil. Ada Lala juga. Lala katanya masih belum move on dari Sabtu Minggu kemarin pas perayaan Persib juara, ikutan konvoi dari pagi sampai malam. Kerasa banget capeknya dan kehujanannya. Alhamdulillah sehat-sehat sampai di hari Senin ini. Semoga juga teman Pro 2 yang lagi dengerin katanya bisa dikasih kesehatan. Amin. Itu juga yang jadi concern Randy ya, dengan Sabtu Minggu warga Bandung pada konvoi, terus sempat ada yang beberapa yang kehujanan juga. Itu kan mungkin akan berpengaruh ke fisik. Mudah-mudahan kamu terus dikasih kesehatan dalam satu minggu ini ya, terutama hari Rabu karena akan ada Idul Adha. Kita nyate-nyate ya kan, senang-senang juga beribadah dan lain sebagainya. Walaupun dari kebahagiaan yang terjadi kemarin ketika konvoi juara Persib, ada beberapa momen yang mungkin lumayan sering muncul di sosmed tadi, sampai Randy baca komen-komennya, dan ternyata memang ada beberapa momen yang kurang mengenakan lah. Kayak misalnya ada beberapa pemain yang mengalami hal kurang mengenakan, mulai dari handphonenya hilang, terus topinya sempat direbut ya kan, terus juga kacamata sempat mau diambil ya pun. Itu saking crowdednya, atau mungkin gak tahu itu oknum, gak tahu gimana. Tapi dari video yang Randy lihat, kalau jadi pemain juga POV kayak gitu emang kayaknya bakal kesel sih. Soalnya kan udah dari pagi banget tuh konvoy ya kan, dari Gedung Sate sampai Asia Afrika, memakan waktu berjam-jam di atas mobil, udah capek banget. Terus pas udah nyampe juga ternyata Asia Afrikanya crowded banget, terus dapat kayak gitu gitu. Tiba-tiba ada tangan ngambil topi, ngambil kacamata, terus juga sempet handphone ada yang hilang ya kan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya, semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan konvoi ini, untuk bisa memperbaiki diri lah ke depannya. Nah, siapa tahu tahun depan Persibnya juara lagi. Asik. Amin ya. 4 kali itu berarti berturut-turut, gokil. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke fokus musim selanjutnya dan juga fokus ke Asia. Gokil. Sorry bos, kalibernya Asia nih.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Nama Pro 2 solois muda Alvin Lapian dan Grace Kathleen merilis lagu kolaborasi berjudul Memory yang bercerita bahwa meski sebuah hubungan telah usai, cinta yang tulus dan kenangan indah akan tetap tersimpan rapat di dalam hati, bahkan menyisakan harapan yang kembali bersama jika takdir mengizinkan. Ditulis oleh komposer Reza Husin dan dalam waktu 5 hari pada tahun 2003 silam, Memory menceritakan kisah sepasang mantan kekasih yang kembali dipertemukan secara tidak terduga. Di lagu ini, Roommate Project bertindak sebagai musik produser dan aransemen lagu ini sengaja dibuat agar terasa personal dan dekat di telinga pendengar. Interpretasi liriknya semakin matang berkat arahan Muhammad Kamga selaku vokal director.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia film Teman Pro 2, film horor aksi bertema zombie Colony garapan sutradara Yeon Sang-ho menempati posisi puncak dalam daftar film terlaris atau box office pada akhir pekan di Korea Selatan. Data menunjukkan bahwa film bermodal besar tersebut meraup pendapatan kotor sebesar 9,4 juta dolar Amerika Serikat selama 3 hari penayangan. Angka tersebut setara dengan penjualan 1,2 juta tiket bioskop di seluruh negeri.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir masih dari dunia film Teman Pro 2, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson. Michael Jackson berjudul Michael yang akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan. Sebelumnya, film Michael yang diperankan oleh Jaffar Jackson itu ditutup dengan tulisan His History Continues yang mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel. Film pertama Michael mengisahkan kehidupan sang bintang sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya pada akhir 1980-an.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai hai teman berdua, jaga malam dengan Sama Randy Aditya siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Let's go, kita mulai jaga malam kali ini dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Radio Republik

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Prodo FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural dong.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen kita, aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity University harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Okay.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana? Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Aduhnya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video. Iya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar. Semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Cerita dong.
3: Dari mana kamu? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
3: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh
3: bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
1: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
1: Benar.
0: Bisa gila, gitu. Lama-lama gila kita.
2: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang
0: aduh,
2: bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari
3: Sandi dulu. Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Waduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya. Enggak apa-apa.
0: Tapi ngambek. Makan apa? Terserah.
1: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
1: Gila sendiri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu. Terserah.
1: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
2: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit
2: gitu. Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
1: Itu dia.
2: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
1: Kok bisa ya?
0: Betul.
2: Aduh.
1: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
1: gila
0: sih.
1: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
1: mantan. Iya. Aduh, buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
1: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu. Lama-lama gila, bro.
2: Tapi itulah ya namanya cinta ya.
0: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
2: kita.
0: Gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
2: secara musik gitu ya? Hah? Secara musik sih
1: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
1: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
2: Benar. Terutama lirik-liriknya juga.
1: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
2: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
1: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
2: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
1: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
1: Isi role
0: itu, tapi emang tadinya bisa kan?
1: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi

0: akhirnya bisa berhasil. Tadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
1: Kalau secara performance sih gak ada.
0: Gak ada ya?
2: Gak ada.
0: Benar. Yaudah, sekarang kita mau ke live chat lagi. Let's go. Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya. Nurul tadi. Terus
1: Justin Bieber.
2: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang baru dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Swenson. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana? Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
1: harus
0: dirasakan.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works bang. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah denger dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop
2: garis merahnya.
0: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
2: Terus sendirian. Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit
0: atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya.
2: Di Bintaro,
0: gimana
2: di
0: itu?
2: Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis. Di biasanya di atriumnya ya.
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya ini lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Itu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu nggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh.
0: Dracens. Kasih kredit gua tentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Bikin Dracens ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Oke. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura. Gokil.
2: Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya. Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: cowok favoritnya Vicky. Tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Set ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 4-1.
0: Bisa juga 4-2 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia juga kanan 4-2 kirim 4-1.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut ya.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita enggak deh dia pengen punya mobil
2: tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik. Iya.
0: Baru
2: sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi
0: putih. Iya, benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: pilihan.
0: Oke, 1, 2, 3.
1: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
3: Latte ya.
0: Latte. Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Yeah.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih
0: impian. Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biar dikasih. Amin, amin,
2: amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke, okay,
4: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya ya. Kita nih. Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Punya casannya dia.
0: Jadi lu casannya dulu ya. Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV tuh. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh. Dari kita mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
2: Ah, terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramain semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD. Wah,
2: terima kasih. Tolong
1: diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar aja kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
0: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Out.
4: Music Live Chat.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita bergabung sama Randy Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Randy balik lagi nemenin kamu masih di Jaga Malam. Seperti biasa, di jam 8 malam kita akan datangkan komunitas-komunitas seru. Kadang kita ngedatengin komunitas olahraga, kadang juga ada yang based on seni. Nah, malam ini seru teman Pro 2 karena base-nya itu adalah permainan. Waduh, permainan seperti apa ya? Di era digital kayak sekarang, mungkin kalau kita ngomongin soal game online, udah common banget lah. Dan mungkin juga bisa kamu lakuin sekarang gitu ya, kayak instan banget gitu. Tapi ada beberapa kenikmatan dari sebuah permainan yang gak bisa kita rasain kalau mainnya online, pakai gadget. Ada beberapa permainan yang lebih kerasa feel-nya tuh kalau ketemu langsung, kalau benar-benar lari-lari langsung gitu kan. Terutama permainan-permainan tradisional yang mungkin juga kamu sekarang SD pas atau kecil gitu ya udah gak ngalamin banget. Nah, malam ini kita akan datangkan sebuah komunitas yang setiap minggunya mereka main permainan-permainan tradisional yang tidak memerlukan gadget, hanya memerlukan mungkin beberapa tools aja dan orang yang banyak aja untuk main teman Pro 2. Malam ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas Bermain Bandung.
1: Halo.
0: Bener ya, komunitas Bermain Bandung.
1: Betul,
0: ya,
1: betul bang.
0: Oke, mungkin kamu pernah lihat kontennya di sosmed, atau mungkin juga karena ini sebenarnya adalah pecahan dari sebuah komunitas di Jakarta juga ya.
1: Betul-betul.
0: Di satu tempat lari GBK yang mungkin juga kamu pernah lihat kontennya teman Pro 2, kita sudah datangkan nih. Ada Kak Goldia, Kak Mikiel dan juga Kak Yahsya, betul ya?
1: Betul.
0: Oke. Ini pulang dari main enggak?
1: Oh enggak.
2: Enggak, kebetulan emang bukan hakinya juga, jadi emang masing-masing aja datang ke sini.
0: Oke, oke. Jadi ini komunitas yang memang memainkan permainan-permainan tradisional.
1: Betul banget.
0: Ada contoh permainan yang mungkin dari yang common sampai yang mungkin gak common gak yang bisa disebutin? Main apa aja sih kalian biasanya?
3: Ya mungkin kalau dari kami ya, itu biasanya ada yang main ular tangga ya. Kemudian juga ada yang main lompat tali gitu.
0: Lompat tali, oke.
3: Ya, lompat karet, karet itu, gitu. Lompat karet kan.
0: Yeah.
3: Kemudian juga ada kita main bakiak.
0: Bakiak, oke.
3: Okay.
0: Bakiaknya yang kayak tandem gitu ya, tiga orang?
3: Kan? Yang tiga orang itu.
0: Oke.
1: Okay. Atau juga yang pakai batok tuh ada tuh.
0: Oh iya.
3: Yeah.
0: Batok apa ya?
3: Batok
0: tali,
3: apa?
0: Tali rapia gitu terus jalan.
1: Iya,
0: pakai tali. Itu sebenarnya nggak ada faedahnya, maksudnya. Tapi seru aja gitu, coba
2: yeah,
0: seru
2: aja.
0: Iya benar. Dan satisfying ketika ngedenger suaranya. Tok tok tok tok.
1: Udah kayak kuda ya.
0: Benar. Apalagi?
3: Terus apa lagi ya? Itu
2: kita main lagi-lagian juga, main bentengan,
3: bentengan.
2: Kucing-kucingan,
3: boy-boyan,
0: lempar-lempar
3: itu.
0: Oke, ini ada tiga permainan yang sempat Randy obrolin kemarin barengan sama teman juga kebetulan nih. Ada di ribonan, terus ada boy-boyan, sama benteng-bentengan. Itu tuh masing-masing bedanya apa ya?
2: Kalau benteng-bentengan tuh dua tim kan, terus masing-masing tim tuh ngejaga bentengnya masing-masing. Tapi di satu sisi juga dia juga harus ngeklaim benteng orangnya, benteng lawannya, benteng musuhnya. Kita
0: kayak
2: harus nangkep-nangkepin anggota kelompok itu buat ditahan di benteng kita, selagi kita juga menginvasi benteng mereka gitu.
0: Oh ini bentuk real life dari Mobile Legends sebenarnya.
3: Betul.
0: Iya, benteng-bentengan.
2: Iya.
0: Iya benar. Sebelum kalian main ada yang teriak bang-bang gitu enggak?
3: Oh, enggak ada.
2: Cuma kalau ya kalau misalnya udah mau ke teritori orang nih terus kayak udah mau megang itu kayak benteng gitu loh kayak.
0: Oh.
2: Kalau yang teriak udah kalau udah ada yang teriak itu berarti emang menang nih.
0: Menang klaim gitu ya. Oke. Mungkin sama kayak kalimat yang biasa diucapin kalau zaman Randy kecil dulu, ucing sumput ya, petak umpet tuh ada pas anaknya itu
1: ngetep
0: 25
1: gitu ya?
0: Betul.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang gua gak tahu 25 itu maksudnya apa. Gak tahu ya.
1: Salah we
0: gitu. Tapi benar kan?
1: Iya.
0: Yeah. Juga gitu kan kalau main petak umpet ngetep tuh, wah 25 gitu. Tapi gak tahu. Yeah. Tapi ya kita dulu gak mikir ya apa filosofinya, walaupun mungkin beberapa permainan tradisional tertentu punya meaningnya gitu untuk ngelatih strategi, pertemanan dan lain sebagainya. Aku penasaran deh, ini udah ada dari kapan sih komunitasnya?
1: Kalau di Bandung sendiri itu udah dari 2024 ya, kalau nggak salah tuh di bulan Agustus. Dan bulan Agustus tuh kita launch ke media sih. Cuman kalau dari Jakartanya di bulan yang sama kalau nggak salah atau Oktober ya?
2: Kalau di Bandung?
1: Di Jakarta.
2: Kalau di Jakarta Agustus.
1: Oh, Agustus di bulan di tahun 2023 ya. Karena setahun sebelum Bandung kan?
2: Tahun lalu kan 2025.
0: Oke, okay,
2: mungkin kamu
0: sempat internal dulu.
2: Iya.
0: Baik saya. Saya baca kalender.
2: Kalau yang di Jakarta itu kalau enggak salah ya Agustus 2024 atau Juli Agustus deket-deket situ. And then ke Bandungnya tuh bulan Oktober 2024. Cuman memang gak yang seaktif sekarang. Mulai-mulai aktif lagi tuh bulan Juli 2025. Karena tahun lalu tuh Bandung awal tahun tuh guyur hujan banget gitu kan. Jadi emang kita mau main
0: setiap sore sekarang juga nih.
2: Hujan. Nah, hujan gini. Nah, kita kalau hujan gini kan
0: enggak bisa main
2: gitu. Nah, kalau kemarin tuh ya udahlah kita selagi emang kalau enggak lagi main, kebanyakan anak-anak pada nongkrong, main gitu, hang out biasa.
3: Paling kita main Uno sih.
0: Kalau itu udah basicnya balik ke situ deh. Ini Uno yang pakai kartu atau pakai?
3: Pakai kartu, ada juga yang pakai balok. Jadi ya seadanya aja kita main.
0: Oke, kan beberapa permainan tertentu ada yang pakai alat bantu ya, kayak congklak gitu kan pakai apa namanya biji kuok ya.
3: Kuok.
0: Kalau enggak pakai biji satu buah tuh yang rada hasum-hasum.
1: Biji sawit.
3: Bukan sawit.
0: Biji mata gitu kalau nggak salah. Kayaknya pakai alat bantu lah gitu. Nah, alat-alatnya punya siapa?
2: Nah, kebetulan memang kita juga karena apa dari pusat ya, dari kita ngomongnya pusat sih sebenarnya itu tuh lebih ke yang emang di Jakartanya, yang emang headquarternya komunitas pemain itu, karena memang banyak juga kadang ada event-event, jadi emang ada di provide kayak Bandung lagi butuh apa nih gitu, nanti kita support nih kalau emang lagi butuh, tapi emang ya gak yang seminta itu, cuman emang ada prosedur-prosedurnya. Tapi kayak Kak Bandung lagi butuh congklak, misalnya congklaknya 2, terus kayak bakiak 4, kayak mau 17-an kemarin kan, kayak oh oke okay, tunggu ya gitu loh.
0: Oh, jadi nanti akan ada mutasi congklak masuk ke Bandung. Lucu banget kedengernya. Oke. Kalian punya ini gak sih kayak semacam database berapa permainan yang kalian punya untuk siap buat dimainin?
2: Bentar. Ada.
0: Ada
2: kok ada.
1: Ada. Di data kita banget. Tuh lebih ke titik-titik ya. Jadi bukan 1 2 3
2: gitu. Iya.
1: Enggak bisa lihat belakangan angkanya.
0: Oke, okay, nanti coba dihitung untuk di ke chat GPT-in. Bisa. Tapi kalau perkiraan 100 ada?
3: Oh, enggak.
0: Kurang dari 100.
2: Permainannya enggak ada. 40-an, 30-40 ya.
0: Oke, okay. Itu permainan yang punya pakai alat ataupun yang nggak pakai alat itu ya.
3: Betul banget.
0: Oke, seru banget. Biasanya sekali datang buat main, BTW ini permainannya bisa dilakuin seminggu sekali ya.
2: Betul.
0: Ya, di Monumen sekali. Perjuangan.
2: Iya, kita mengambil bagian bawahnya, taman yang di bawah.
1: Taman 2 Monumen namanya.
2: Oh, itu.
0: Namanya
3: baru tahu dari kemarin.
2: Tahu juga.
0: Guys, sekitaran Monju tuh ya.
2: Iya.
0: Oke, setiap hari
2: Sabtu
1: malam Minggu.
2: Jam 4
0: sore sampai jam
2: 9 malam.
0: 9 malam.
3: Pokoknya kalau udah rame-rame tuh kami tuh biasanya.
0: Yang
3: teriak tuh pokoknya kami.
2: Iya, kalau ada yang lagi makan nih, yang keringan-keringan Monju tuh. Itu kita ya.
3: Udah pasti.
0: Kemarin waktu Persib main gimana?
2: Nah, itu kita mundurin jadwal kita.
0: Oke.
2: Kita mainnya jadi hari Jumat. Karena kalau hari Sabtu ya ada yang mau konvoy.
1: Terlalu beresiko
2: dan ya. Resiko banget sih itu. Jebak macet baliknya.
0: Iya, dan pas Monju banget. Betul. Ya.
1: Gimana di kan tengah banget itu.
0: Konvoy di tengah banget ya, Pasopati dan lain sebagainya. Oke, jadi dimajuin.
2: Iya, dimajuin. Cuman emang karena udah tahu ya, jadi kebetulan juga kalau hari Jumat kemarin kita kayak, kan kita ada slogan nih, yel-yel gitu.
0: Apa tuh?
2: Kayak,
1: kamu terus bermain.
2: Yuk main.
1: Kita tambah-tambah untuk hari Jumat nanti.
2: Kita di tadi Bandung tuh kan.
1: Kamu terus bermain Bandung.
2: Wow.
0: Oke. Okay. Di customize.
1: Iya. Yeah, tapi ditambah khusus untuk Jumat kemarin. Persib.
0: Juara.
1: Menyesuaikan.
3: Kan itu pasti juara.
0: Yoi, benar-benar menyesuaikan juga gitu. Kalau misalkan mau main gitu harus daftar dulu enggak?
2: Enggak perlu.
0: Oh, tinggal langsung daftar aja.
2: Bawa badan, terus berakal sehat dan napak.
1: Cukup itu sih.
0: Kayak syarat sah salat ya. Berakal sehat. Oke. Ini masih banyak yang pengen Randy tanyain sama Pro 2 ke komunitas Bermain Bandung. Buat kamu yang masih pengen nanya-nanya juga boleh banget. Ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas Bermain Bandung.
2: Hai
3: hai. Hai.
1: Ya kita udah ngobrol-ngobrol teman Pro 2 soal komunitasnya sedikit, dan kita akan lanjut buat tanya-tanya lagi. Dan buat kamu juga yang pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6029696. Randy pengen bacain dulu, kita ngobrol sama ada Tiana yang pengen nanya, katanya rekomendasiin dong permainan jadul yang cocok buat di mainin circle pertemanan kayak 5-10 orang gitu. Mungkin masing-masing bisa kasih rekomendasi ya, 5-10 orang. Ya mungkin circle kantor kali ya. Circle kantor kecil gitu kan.

0: masih kecil makanya dari situ ya. Patah kaki benar.
1: Dan yang paling rendah terus kayak naik yeah. Merdeka.
0: Iya benar merdeka itu yang paling
2: ya, itu susah. Paling seru.
0: Susah.
2: Dan juga kadang apa bawa korban juga sih itu.
0: Betul. Itu cewek enggak sih yang main itu?
2: Laki juga ada kok. Kita ada. Jago ini.
1: Ini. Wah, ini jago banget mainnya.
0: Betul. Betul. Aku tuh merasa dulu zaman kecil lompat karet itu banyak dimainin sama perempuan. Tapi makin di sini makin ngerasa sebenarnya yang bakal jago tuh mungkin cowok ya. Cowok, karena iya. Loncatnya tuh lebih betul, ini lagi tuh pemain basket tinggi segala macam gitu. Terus ada juga varian Simse masih ingat tuh.
3: Oh iya. Simse. Sumpah kemarin kita baru main lagi setelah sekian lama kita enggak tahu Simse itu. Maksudnya kayak lupa gitu ya. Baru kemarin banget kita main Simse-Simsean itu.
0: Itu dia, ada patternnya. Jadi karetnya gak tinggi-tinggi tapi dua gitu. Dua layer gitu. Harus di slet gitulah caranya.
1: Ada yang harus tomcat sampai keinjek, ada yang gak boleh keinjek gitu.
0: Ada patternnya gitulah. Seru juga ya. Kalau dari kamu apa kira-kira?
3: Kalau aku lebih ke game modern kali ya. Jadi kayak hitung satu sampai selesai. Tapi jangan jadi yang sama dan jadi yang terakhir.
0: Jangan jadi yang sama, jangan jadi yang terakhir.
3: Ya, jadi kita berdiri semua nih melingkar gitu ya. Sambil berhitung gitu ya. Misalkan berhitung aku gitu ya. Satu sambil jongkok. Dua, tiga dan seterusnya. Tapi ketika ada misalkan aku bilang satu dan teman aku ada yang bilang satu, kita berdua gugur gitu. Jadi gak boleh sama gitu. Dan gak boleh jadi yang terakhir. Ketika udah semuanya jongkok selesai, ada yang terakhir, dia pun gugur.
0: Iya. Aku kayaknya pernah lihat di TikTok.
3: Iya,
2: itu dia kontemporer banget itu.
3: Itu modern, itu kontemporer.
0: Jadi berhitung tapi gak ada aba-aba. Dan gak boleh bareng.
1: Betul.
3: Itu kita main juga itu di komunitas tuh.
0: Oke, menarik juga ya. Itu game tradisional bukan ya?
3: Bukan
0: ya?
3: Itu
0: lebih ke apa namanya game yang offline aja mungkin dimainin tanpa gadget gitu ya. Bisa juga
3: itu asik sih,
0: asik itu pengen nyobain aku. Kalau dari kamu apa kira-kira?
1: Kalau dari aku itu sebenarnya ini dibilang permainan modern ya mungkin karena kan pakai istilah-istilah modern. Tapi memang ini nih bagus buat mengakrabkan pertemanan dan juga memecah pertemanan. Nama gamenya itu Werewolf.
0: Oh, werewolf.
1: Dimana pertemanan itu diuji.
0: Iya benar.
1: Segimana bisa kamu bohong.
0: Betul.
1: Gitu. Dan segimana bisa kamu meyakinkan teman kamu kalau teman kamu itu berbohong gitu loh.
0: Iya benar.
1: Itu 10 orang menurut aku 5 sampai 10 itu cukup.
0: Cukup. Oke banget
1: kayak,
0: sih.
1: Gak perlu yang terlalu capek badan, tapi kayak kita bisa duduk melingkar dengan satu moderator terus kayak 9 orang yang main. Itu tuh kata aku bisa makin mengakrabkan gitu.
0: Iya benar, setuju. Apalagi kalau moderatornya kalau bisa Raditya Dika ya.
1: Aduh.
0: Kayak maraton.
1: Ada Dokter Gia, ada Dokter Iksan, ada Dokter Kita. Sekalian tuh biar rame tuh.
0: Benar. Itu maksudnya mungkin board game kali ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Board game yang enggak pakai board kayaknya.
0: Iya, cuma pakai kartu doang.
1: Iya.
0: Versi expertnya lagi yang aku pengen coba main juga ini, D&D.
1: Oh, oke. Okay. Aku Dungeons juga pengen nyoba D&D. Itu
0: Dragon. Betul. Itu kayaknya lebih jelimet lagi ya karena ada
1: harus fokus.
0: Apa namanya? Istilahnya kalau kita jadi orang teh role play.
1: Yeah.
0: Ada role play-nya. Tapi werewolf sih kayaknya lumayan sederhana untuk bisa dipahami.
1: Betul.
0: Sama orang awam.
1: Sebenarnya ada yang namanya werewolf kalau di beberapa negara tuh mungkin dianggapnya itu kayak mafia game. Jadi yang kayak kamu nangkap mafia gitu, jadi polis, jadi mafia, jadi bandarnya, gimananya gitu.
0: Okay. So basically mungkin sebenarnya komunitas bermain Bandung ini gak hanya fokus ke permainan-permainan tradisional aja ya.
1: Iya.
0: Tapi ya fokusnya ke permainan yang dimainin langsung
1: rame-rame.
0: Betul, rame-rame. Cuman, gitu.
1: Iya, karena kan apa selain memang kalau tradisional tuh kan kita juga butuh beberapa alat ya, kayak kadang ada gasing tuh, ada gasing pakai bambu itu kan. Terus kayak kadang tuh beberapanya tuh memang alatnya tuh cepet rusak ya, ringkih kayak batok kepala.
2: Kemarin bakiya udah rusak
1: tuh, batok kepala.
0: Serem amat pakai batok kepala. Pembunuhan itu bukan board game.
1: Batok kelapa tuh kan kalau yang injeknya kadang kan kita pengen cepet-cepet ya.
0: Iya.
1: Patah, nah patahannya tuh bisa membahayakan juga.
0: Jadi udah gak bisa dipakai lagi tuh.
1: Udah gak bisa dipakai juga bisa bikin luka. Jadi kadang kita juga pengen kayak sebisa mungkin membuat satu sama lain tetap aman gitu. Makanya kayak main karet, lompat karet, terus bentengan. Kayak beneran. Sok, kalian masa kecilnya main apa aja kita fusion di sini gitu.
0: Iya, karena ada permainan-permainan juga ya mungkin dari

0: dari daerah lain atau betul, mungkin dari yeah, komplek dia sendiri yeah, bikin gitu.
1: Ada
2: kan pasti yeah, ada. Kita ada salah ada satu game yang sebenarnya kayaknya dia masa kecilnya kah atau dia tahu dari media. Hmm. Dan dia tuh apa ya? Kayak ngasih tahu gitu ke komunitas. Hmm. Dan akhirnya sampai sekarang itu permainan masih kita mainin.
0: Ah.
2: Namanya kerang.
0: Kerang apa tuh?
2: Circle-circlean.
0: Circle-circlean. Jadi game pertemanan atau gimana nih?
2: Jadi ada dua angka yang nanti bakal disebut sama moderator. Mm-hmm. Kayak misalkan 3-2. Jadi 3 itu melingkar di luar, mm-hmm, dan 2 di dalam.
0: Oh.
2: 3-2 dihitung selama 10 detik atau ya terserah siapapun itulah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk dapetin temen yang ditentukan sesuai tadi gitu.
1: Enggak okay, boleh lebih, enggak boleh kurang. Kalau kalau okay, kurang gugur, mm-hmm, kalau lebih gugur juga. Kamu harus nge-kick satu orang nih, siapa nih yang mau kamu kick?
0: Oh iya,
3: dia agak yeah, jahat yeah, dikit kak.
0: Iya. Yeah. Ini kayak permainan di Squid Game itu ya? Ya. Nah,
3: lebih kayak gitu.
0: Sebutin 5, berarti 5 ngumpul.
3: Iya. Yeah.
0: Yeah. Tiga betul, ngumpul di kamar gitu. Ah iya iya iya iya. Karena ada beberapa game juga yang pas Rani mungkin ngobrol sama temen gitu ya. Eh lu pernah main ini enggak? Magic Hubinio pada main dia yeah, tuh Magic Hubinio. Yeah. Tapi pas Rani nyebutin Stum Tombak Cakar Banteng tau enggak? Oh. Ada yang tahu ada yang enggak tuh?
2: Iya, yeah, kayaknya beda.
0: Tahu enggak ya. Stum Tombak Cakar Banteng
2: kali ya.
3: Kalau kalau Masterwit
0: ada.
3: Ini apa ya? Gabasila Leo.
0: Apa tuh?
3: Kalau di Lampung.
0: Oh.
3: Nah, kan main ini ya, main apa? Oh, ABC, iya, iya, apa yang ini ya?
0: Magic Hubinio.
3: Gini-ginian tuh lah ya.
0: ABC 5 dasar.
3: Iya itu.
0: Iya. Oh. Ada Pak, Bumbasterwit itu kan
2: yeah,
0: punishment dari Magic Hubinio kan.
2: Tapi itu kayaknya di Sunda aja ya, kan witnya ciwit gak sih?
0: Iya benar. Benar juga. Bumbasterwit gitu. Jadi ada yang tahu ada yang enggak. Kadang-kadang juga berarti membernya bisa datang untuk
1: sharing,
0: ngasih dan sharing permainan yeah, baru gitu yeah, ya.
1: Apalagi okay, kalau misalnya ada pendengar yang kayak ih aku ada nih dulu game main namanya ini nih, datang aja nanti sharing di situ biar kita mainin bareng-bareng biar ya itu melestarikan permainan yang dulu-dulu lagi. Mm-hmm. Karena ya anak-anak sekarang nggak akan tahu kan kalau nggak ada yang ngajarin gitu loh.
2: Ada kejadian
1: ngajarinnya
2: yeah, ada kejadian unik apa? Kemarin kan kita ada main gitu ya terus kayak ngajak-ngajak orang yang lewat itu okay, masih masa-masa kita 30-an ya. Mm-hmm. Ada lewat terus anaknya kan kita ayo main gitu. Anaknya anak gen apa gitu. Hmm. Lompat. Terus ya udahlah ya, dia bikin video beres gitu ya ibunya tuh. Terus di chat ke komunitas kami. Dia tadi anak saya nanya, itu berapa lama mereka ngumpulin karet nasi Padang?
0: Ya ampun.
1: Buat dikiranya kan itu karet satu kayak mungkin dia enggak tahu ya kalau ada yang jual karet satu pack gitu loh.
0: Oh.
2: Kita kan main lompat tali tuh pakai lompat
1: kan karet. Kita kan nguntun satu-satu karet tekan dua karet.
0: Betul.
1: Mungkin dia ngelihatnya dari pemikiran anak kecil yang gen alpha itu kayak itu gimana yang ngumpulinnya karena dia taunya karet itu dapat dari nasi Padang gitu.
0: Oh. Tapi kita zaman kecil gitu sih benar.
1: Iya sih memang ya. Iya sih. Karet gak? Ya kan karena ya biasa karet tuh di keran disimpen ya.
0: Lagi. Aduh ya lagi. Kalau enggak di ini gagang pintu.
1: Iya. Di situ kan kalau enggak ada
2: lemari
1: piring gitu kan.
0: Iya benar. Kita kayaknya sama semua middle class gini ya yang zaman kecil nanti hirup nanti hese gitu. Tapi benar loh karet tuh biasa di apa? Di keran, gagang pintu ya kan atau enggak di
3: cantolan gelas itu
0: apa?
3: Cantolan gelas.
0: Iya. Yeah. Cantolan gelas. Iya benar ya. Ya salah juga sih ya. Jadi sampai anak kecil ada yang main juga.
1: Ada, karena kan yeah, emang okay, di Taman Monumen Juang sendiri itu kan sering lewat ya ibu anak apa orang tua sama anak-anaknya karena emang ada area main anak di atas. Hmm. Nah, kadang yang lihat main lompat karetnya mah orang tuanya, tapi kayak cih adek cobain deh gitu kan. Kita ya juga kayak ayo cobain apa mendukung kayak ayo cobain ini loncat aja sedikit gitu yang pendek. Dan kebanyakan dari mereka tuh kayak pengen nyoba juga karena kan ngelihat happy gitu kan loncat kayak yeay kita sorakin juga jadi dia merasa apa achievementnya ada gitu.
0: Iya.
3: Dan fact-nya kayak itu tuh ada yang umurnya 58 tahun.
1: Kadang kita juga kedatangan orang tua
0: veteran,
1: sendiri ya. Iya, yang kayak karena memang masa kecilnya main itu jadi kayak aku mau join karena pengen nginget-inget dulu gimana gitu loh.
2: Dan kadang mereka-mereka itu lebih lincah daripada kami.
0: Oh iya. Betul. 58 tahun main karet sampai merdeka bisa aja.
2: Biusan bisa itu masih leer gitu ya Allah.
0: Gokil.
2: Karena kalo punya cucu.
0: Ya benar, mungkin nostalgia kali ya. Yeah. Jangankan yang udah misalnya sepuh dan senior banget. Aku aja kadang-kadang kalau ketemu sama anak SD yang lagi pinggir jalan tetap main karet atau main apa? Lempar terus
1: engkle.
0: Kadang-kadang suka terenyuh gitu. Ya ampun, ayah kayaknya mau main gitu. Diliatin gitu.
1: Dan kadang
0: gitu.
1: Tuh suka pengen main lagi. Tapi kayak malu gak sih kegedean kita? Betul. Gitu. Nah ini tempatnya buat main.
0: Bener.
1: Yang kegedean-kegedean itu mainnya di kita. Biar gak ada yang kegedean di sini.
0: Itu dia, betul. Sarana nih kalau misalkan pun kalau kamu zaman kecil dulu gak terlalu banyak main di luar gitu ya, anak rumahan. Ya ini sekarang waktunya
1: iya,
0: buat
1: betul main. Pasti ada, ih dulu aku gak banyak main di komplek. Sekarang mainnya, gak apa-apa kok. It's never too late to try gitu.
0: Itu dia.
1: Ayo, coba aja.
0: Dan beberapa games yang mungkin dimainin tuh melibatkan kegiatan fisik banget ya. Pasti ada kesangna gitu.
1: Bentengan sih, nukpang kesangna mah.
0: Iya, itu menimbulkan konflik juga. Bentengan tuh. Gokil. Oke, kita bacain lagi pertanyaan udah masuk dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp, ada dari Idam. Kira-kira kegiatannya suka selesai sampai jam berapa tuh hari Sabtu katanya?
3: Kalau hari Sabtu biasanya ini Kak, kita tuh nyampe jam 9. Itu acara apa kegiatannya kan? Cuman setelah itu kita nyampe setengah malam itu. Kami nongkrong tuh kan. Itu kayak jadi setelah kita main nih. Itu udah nih kita yang mau geser, yang mau main. Nanti ada yang kita ke kafe atau segala macam gitu. Bahkan kemarin sampai di jam 4
0: subuh.
3: Wah, itu gokil. Kami ngobrol macam-macam ya, kayak misalkan kita sharing gitu ya. Apalagi kalau laki ya, apalagi kadang-kadang kita langsung lah to the point di jam 9 langsung ngomong tentang nabi-nabi gitu ya.
0: Wah, deep talk gitu ya.
3: Kita sharing kayak apa namanya, kayak kita ya masalah hidup segala macam gitu. Jadi kayak walaupun kita juga mungkin main ya di jam sampai jam 9, tapi kalau mau kita main lagi nih sampai tengah malam bisa juga gitu. Dan itu pasti kita ngumpul. Enggak gitu lah.
0: Ini bisa jadi sebuah ajang pembalasan buat kamu yang mungkin dulu sama orang tuanya maghrib disuruh pulang ya.
3: Sepakat. Sekarang masih lagi ada. Ya, masih kan? Ada kayak gitu Kak.
1: Kapan? Gak boleh kayak.
0: Dulu zaman kecil maksudnya.
1: Sekarang.
0: Pulang jam?
1: 9.
0: Jam 9. Nah, mungkin dulu mah lebih strict lagi.
1: Sebelum maghrib juga udah dipanggil.
0: Itu dia.
3: Kalau dulu bawa apa? Bawa tongkat Umi itu.
0: Tongkat apa?
3: Tongkat buat mukul. Ya,
0: untuk... Oh.
3: Belum
0: orang tuanya abusive ya. Tentara Pak. Oh, tegas berarti ya.
3: Tegas.
0: Oh, pantas.
3: Jadi kalau misalkan belum pulang ya, belum pulang, pokoknya pulang kalau udah bawa tongkat tuh Umi itu. Itu ya entah kita main di sungai
0: segala macam itu. Iya, benar. Dulu aku kalau main bola di dekat kompleks, ya peluit panjangnya adalah adzan maghrib.
3: Itu masih mending. Orang tua kita harus datang.
0: Oh iya.
3: Itu lebih bandel lagi gitu orang.
0: Suruh mandi sore ya kan.
1: Wah. Kalau aku udah dipanggil, belum masih main nih, belum maghrib kan. Jadi mama kayak teriak dari depan rumah. Kayak diam
0: deh. Wah, itu deg-degan sih.
1: Iya, deg-degan. Mau sejauh apapun kerasa kayak dipanggilnya.
0: Benar. Beres maghrib suruh ngaji lagi. Iya. Aduh, memorable banget ya teman berdua. Ini pasti relate banget buat kamu yang mungkin zaman kecilnya sempat memainkan permainan-permainan yang tadi kita sebutin barengan sama teman-teman. Kalau mau recall lagi memori dan juga mau coba ngesang gitu ya di malam minggu, bisa banget langsung datang ke Monumen Perjuangan.
1: Betul.
0: Kita jam
1: 4.
0: Jam
1: kita
0: 4.
1: Mulai dari
0: jam
1: 4 sore. Jadi boleh kalau baru bisa datang jam 5 atau jam 6 ya gak apa-apa, datang aja.
2: Dan pun kebalikannya, ketika mungkin gak bisa sampai malam, bisa pulang duluan pun gak apa-apa.
0: Betul. Okay.
1: Kita gak ada kayak kamu aku sampai beres ya? Enggak kok, enggak.
0: Oh, enggak ada. Enggak ada. Lok-lok gitu enggak ada ya. Oke. Ini aku terakhir pengen nanya deh, mungkin dari sisi kalian yang udah sering banget main dan juga ngelit permainan gitu ya untuk peserta-peserta yang lain, karena mungkin dari semua yang tadi kita obrolin itu bentuk permainannya langsung ketemu gitu ya. Yang kalian rasain apa sih manfaat yang dirasa, impact yang dirasa setelah main permainan-permainan setiap malam minggu itu?
2: Aku ngerasain balik lagi ke topik sih Kak.
0: Apa tuh?
2: Stress release. Sumpah itu dari kita penat satu pekan penuh tuh. Entah itu dari masalah keluarga kah, masalah kerjaan kah, pendidikan kah, semuanya. Itu kan kita ketumpuk terus dari 6 hari mungkin ya. Hmm. Dan di hari, di malam minggu itu seolah-olah dikeluarin semua gitu loh. Hmm. Dan benar-benar akhirnya udah lost dan siap kembali ke hari Senin.
0: Dan di weekend juga ya.
2: Iya. Yeah.
0: Malam minggu. Jomblo semua tuh kayaknya ya pesanannya. Ya. Atau ada yang ngejak pacarnya?
3: Ada istrinya.
0: Oh, sudah menikah langsung.
2: Yang kebetulan ketemu di KBM ngomong itu juga kan.
0: Oh, ada. Oh, subhanallah.
1: Yang di tengah
0: kita. Oh, Tete. Luar biasa ketemu di KBM.
2: Betul.
0: Oke, kita tuh melihat ada apa namanya? Ketampanan yang muncul ketika Akang ini sedang memainkan apa gaple atau remi. Ketemu di KBM.
2: Iya.
0: Ah, sweet banget.
2: Yeah.
0: Wah, luar biasa nih.
2: Tahun kemarin.
0: Buat kamu yang butuh jodoh sama Pro 2 bisa langsung datang ke KBM ya.
2: Bisa langsung.
0: Sudah terbukti. Sudah terbukti. Yeah. Kalau dari kamu apa kira-kira yang dirasain?
3: Kalau aku mungkin ini ya, untuk mungkin euforianya pasti ya kan. Cuman ada satu hal yang sampai sekarang tuh masih ada yang bakal dibawanya sampai selamanya sih.
0: Apa tuh?
3: Itu saya bikin apa buku dari cerita mereka berdua. Jadi dari kisah si dia ini sama si dia itu gitu ya. Itu kita bikin buku.
0: Serius?
3: Serius.
0: Buku apa nih, novel? Buku
3: novel, novel.
0: Ini beneran?
2: Beneran.
3: Beneran.
0: Gokil.
3: Jadi sampai itu jadi kayak kan awalnya kayak bingung kan ketika kita kan kita merantau nih. Kayak abis rantau kira-kira apa ya yang pengen kita bawa ya dari rantauan ya, selain ya mungkin kesan segala macam.
0: Kamu tuh tadi dari Lampung ya?
3: Dari Lampung.
0: Oke. Terus
3: jadi kayak ya udahlah. Kebetulan kemarin kan ngobrol juga sama si beliau ini gitu kan ya. Cerita segala macam dan kisah itu sangat unik gitu kan. Kayak wah ini kayaknya kalau kalau nggak dibukukan sayang banget nih gitu.
0: Oke.
3: Jadi ya udahlah kita coba tanya-tanya segala macam, kita pendalami karakter gitu kan ya. Ya kita tulis ya, alhamdulillah sudah jadi dan lagi prosesnya
0: Pak
3: ya.
0: Aduh. Kamu dari Lampung juga?
2: Oh enggak.
0: Atau bukan?
2: Bukan, aku dari Bandung kok.
0: Oh, yeah. Kamu aja yang dari Lampung.
3: Aku dari Lampung.
0: Ada couple yang couple kayaknya yang, menginspirasi banget nih.
3: Banget. Jadi okay. Kayak, oh kita bukukan saja. Kan ini bagus kak.
0: Oke.
2: Okay. But by the way, dia ngasih buku itu pas hari nikah banget.
3: Iya. Jadi kayak ada 105 bukunya lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kado ya.
3: Kado.
0: Niat gitu. Banget kamu.
3: Niat banget.
2: Niat sumpah itu.
0: Luar biasa.
3: Karena suka nulis juga.
0: Oke. Okay. Tapi gak pakai ChatGPT kan nulis.
3: ChatGPT deh itu ya. Kalau referensinya kayaknya pakai ChatGPT deh itu.
0: Oh gitu. Referensi.
2: Oh iya, dia ngerapihinnya iya sih.
3: Ngerapihin,
2: iya sih. Gue ngerapihin referensi dari gue itu.
0: Ejaan aja. Lalu dari kamu apa yang kira-kira yang dirasain setelah main permainan-permainan tiap malam minggu tuh?
1: Kalau dari aku jadi lebih memperluas circle sih. Maksudnya kan dari yang tadinya kan aku tuh di dunia audio nih. Teman-teman aku ya cuma audio. Atau enggak ya dari K-pop gitu. Tapi ketika aku join komunitas bermain di Bandung ini, teman-temannya jadi dari berbagai macam banget gitu lah. Ada yang misalnya hobinya ini atau kayak misalnya hobinya berkuda yang kayak gitu-gitu kan, kayak oh wow bisa ya gitu gitu lah. Ternyata ada yang kayak gitu, aku baru tahu gitu kan. Atau misalnya kayak obrolannya juga kayak nyambungnya bisa di mana-mana gitu, kayak ngobrol sama temen ini bisa ngomongin tentang agama, tentang misalnya kayak gimana yang baik yang benar kayak gitu gimana. Kalau misalnya sama temen ini ngomongin tentang misalnya kayak kehidupan, kayak beneran banyak, jadi banyak
0: teman
1: obrolan gitu ya. Betul,
0: banyak ya. Teman. Seru banget karena dan mungkin karena secara activity yang dilakuin komunitas ini juga for fun gitu ya. Gitu. Tuh. Jadi bukan komunitas yang pembahasannya berat banget gitu. Jadi untuk ada obrolan-obrolan lain di luar sana juga bisa banget ya. Karena secara member juga banyak banget. Tadi di spill ada 3 WA group.
1: 3 WA group dengan masing-masing 1000 lebih. 1024 kan maksimumnya tuh ada maksimum, Kak.
0: Iya.
1: Nah, dan the reason kenapa ada 3 grup karena ya 2 grup sebelumnya udah maksimum.
0: Maksimum. Oke. Okay. Gitu. Berarti kurang lebih udah ada 3000 orang lebih ya yang secara terdata gitu
1: di WhatsApp. Iya, terdatanya meskipun enggak semuanya gak bisa dimungkiri apa semuanya nggak semuanya aktif gitu. Tapi kan ketika mereka pengen join ke grup itu berarti mereka memang tertarik dengan komunitas ini gitu loh, meskipun cuma jadi side reader gitu.
0: Oke, okay. Itu teman pro 2 ya. Sekali lagi buat kamu yang pengen nyoba buat main, langsung datang aja ke Monumen Perjuangan. Setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai malam banget lah.
3: Malam banget.
2: Sesuaikan dengan kapasitas masing-masing saja.
0: Kok mungkin banyak banget dan masih banyak, pada banyak yang pengen main mah jalan-jalan aja gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, itu teman pro 2. Selalu seneng gak nih kalau misalkan obrolannya berbau-bau nostalgia-nostalgia kayak gini, kayak recall lagi gitu. Itu tanda-tanda tua tau guys.
3: Oh iya, tua ya.
0: Ya kita tuh.
3: Oh iya, BTW paling muda loh ini.
0: Kamu penuh Andi nih berarti. Iya tuh, suka nostalgia tuh tanda-tanda penuaan gitu. Kayak, ah zaman gua mah ya dulu, zaman gua mah dulu ya. Bapak kalian kayak gitu kan dulu. Itu tau, serius. Tapi karena mungkin aku juga kemarin sempat nyoba kafe di Bandung yang dia kategorinya teh board game cafe gitu kalau nggak salah. Isinya board game gitu kan. Awalnya nggak ada ekspektasi apa-apa, ternyata pas nyobain dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam tuh ternyata nggak kerasa ya secara waktu. Jadi mungkin semacam activity yang mirip-mirip juga kayak gitu teman Prodo. Jadi kayaknya Randy pengen nyobain nih ke Monumen Perjuangan juga.
2: Gas ke.
0: Itu dia. Karena gratis juga ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin biaya sama sekali. Kalau kamu punya game sendiri gitu ya yang mungkin pernah dimainin zaman kecil, boleh banget di sharing ke teman-teman dari KMB. Gokil. Thank you banget.
1: KBM.
0: Komunitas
3: bermain
0: Bandung.
3: KBM itu
0: komunitas bermain. Komunitas bermain.
2: Jadi KBM Bandung.
0: Oh, M-nya apa?
3: Bermain.
0: KBM Bandung.
1: KBB
2: Kabupaten Bandung Barat.
0: Dan soalnya kalau KB itu lebih ke program PKB.
1: Benar. Udah, KBM Bandung.
0: KBM Bandung. Oke. Okay. Ada Instagram enggak?
1: Ada
0: dong. Apa tuh?
1: Untuk Instagram di Bandung sendiri itu @komunitasbermainbandung.id.
0: Komunitasbermainbandung.id. Oke, itu di follow sama Pro 2 Instagramnya. Siapa tahu mau tahu activity-nya ya kan, dan langsung datang aja. Mungkin minggu ini juga ya, Sabtu bakalan main.
2: Kebetulan untuk pekan ini kita
0: ya gak main.
3: Ada event. Ya, kita ada main ke villa.
0: Untuk member aja berarti.
1: Untuk yang udah
2: sebenarnya lebih ke.
1: Jadi kayak sebenarnya itu tuh emang open for public, tapi emang mostly yang daftarnya juga emang udah jadi apa, member komunitas bermain Bandung. Ya 2 bulan lebih lah gitu ya, emang yang sebelum-sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ada juga yang baru join langsung kayak, "Kak, aku juga mau ikut villa." gitu.
3: Oke. Okay. Bahkan ada yang dia bawa kawannya. Boleh.
0: Oke.
1: Kan emang kalau villa kan terbatas. Kemungkinan paling kalau main tuh minggu depan.
0: Awal Juni berarti ya?
1: Awal Juni ya.
0: Oke, okay, tutup pro 2 ya. Mulai minggu depan, Sabtu depan tuh berarti. Kayaknya kalau kalian bikin kayak festival gitu di Tegalega kayaknya asik ya.
2: Asik kok.
0: Satu tempat luas. Wah, bakal ada ini ya?
1: Gak tau.
0: Kita banyak ini, seru banget gitu.
3: Betulnya kita dan banyak kegiatan nanti ini.
0: Iya kan?
3: Lari bayar gitu ya.
0: Kayak ke satu tempat luas gitu ya, isinya permainan-permainan, mau tradisional, mau board game, pokoknya orang datang bayar pun nggak apa-apa untuk bisa mainin semua permainan yang ada di situ. Wah, dari pagi sampai sore 3 hari gue jebanin tuh. Beneran deh, kayaknya seru deh. Mungkin bisa jadi ideas yang mungkin juga sudah terpikirkan. Yeah. Semoga bisa terrealisasikan ya. Sekali lagi thank you teman-teman dari KBM Bandung. Sekali lagi buat kamu yang pengen join, mungkin bisa dikepoin dulu Instagramnya di Komunitas Bermain Bandung. Thank you teman-teman.
2: Terima kasih kembali.
1: Dadah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo pendengar, saya Sandrog, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, berikan semuran di Aditya. Masih dibenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, Randy bakalan bacain beberapa WhatsApp yang ada masuk di 0812-6020-9696. Ada siapa nih? Ada WhatsApp. Pertama, kita ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam. Origin request lagunya, boleh gak kak? Terima kasih. Sama-sama Lara, pengen diputar lagu apa? Kasih tau Randy, coba. Ada siapa lagi nih? Mira Mira ngirimin stiker banyak banget Mira. Ya ampun, coba aku cek dari atas nih ya. Riung nih, duh. Rainy day katanya. Bentar-bentar dah cuaca Bandung teh. Ih. Mau absennya malam ini dong. Iya boleh Mira, mau request mungkin. Mau lagu apa coba, kasih tau Randy ya. Bener, di Jalan Diponegoro juga tadi hujan sempat lumayan gede banget. Kalau sekarang sih kayaknya tersisa gerimis tipis-tipis ya. Sudah reda sih. Stay safe buat kamu yang lagi di jalan ya. Tetap fokus dalam berkendara ya kan. Kalau mau mungkin diputerin lagu yang jadi mood booster kamu malam ini boleh banget. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Tahukah kamu, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang rilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company. Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih. Berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di Bioskop Majestic Kota Bandung. Film ini sudah di-remake dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pulau 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada dari Zulia. Malam kak, jaga malam. Boleh request lagunya Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Thank you. Salam balik buat kamu Zulia. Ada Lara juga katanya pengen request lagunya Tata Janeta yang penipu hati kak Rangga. Aku bukan Rangga. Aku cinta. Rangga dan cinta ya. Ada siapa lagi nih? Panji juga hadir. Hujannya lumayan gede nih. Alhamdulillah udah reda jadi bisa pulang. Kirim-kirim salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Kang Randy. Semangat siarannya sampai selesai jam 11 katanya. Oke. Kalau mau diputerin lagu boleh loh. Pengen dengerin lagu apa ya sambil kamu di jalan. Yuk teman Pro 2. Request sekarang juga. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg barengan sama Randy Aditya masih di Jaga Malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tomo Pro 2, thank you banget buat kami udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy. Thank you juga buat yang udah WhatsApp, buat yang udah request dan udah dengerin juga tadi obrolan barengan sama komunitas Bermain Bandung. Satu obrolan yang bikin Randy sendiri nostalgia dengan permainan-permainan zaman dulu ya. Jadi pengen main lagi Tomo Pro 2. Terus juga tadi kita udah dengerin MLC Music Live Chat barengan sama RRI Pro 2 Jakarta. Ada Angga yang ngobrol sama Change. Di jam 11 ini Rani bakalan pamit dulu teman Pro 2. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music yang nemenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh. Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini.
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter? Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Winda Anindita yang nemenin kamu di pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6. Akan ada lagu-lagu yang easy listening buat temenin kamu guys. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10, info-info menarik buat kamu. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahman, seorang pengajar pendidik di Madrasah Tsanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini wabillahi wa rahimahumullah seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini. Konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas. Memfokuskan diri pada yang memerintahnya dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya. Ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu, maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya seorang bekerja dalam satu instansi, kerjaannya itu melayani masyarakat. Dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita, siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu utang wes dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
7: Aku sudah marah.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
4: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
3: Jajan apa sih lu?
4: Ya, cuanki lah. Favorit.
3: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
5: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
6: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
3: Antapani?
4: Kacau enak.
5: Tapi malah jadi baper cuy.
3: Hah, kok baper?
5: Soalnya orang jajan cinlok.
3: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
5: Oke.
3: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
5: Ah, kenapa?
3: Kue belok Kang Didin. Ah,
4: balok dong.
3: Balok.
4: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
3: Hah?
5: Iya.
3: Ada storytelling.
4: Ada lah. Susi Susanti.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produa FM. Produa Throwback Time. Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini? Suka dirimu, inginkan dirimu,
1: wajahmu yang cantik. Selamat pagi RRI Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Produa.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
4: 96 FM RRI Produa Bandung, teman terbaik kamu saat Info Produa bersama Winda Anindita.
1: Info Produa.
4: Informasi pertama teman Produa. Sutradara James Greery ini mengaku ingin film fiksi ilmiah Ad Astra dirilis dalam versi potongan asli sutradara di bioskop pada masa mendatang dengan durasi yang diperkirakan lebih pendek sekitar 12 menit. Di mana Grey juga menjelaskan bahwa durasi film Ad Astra yang pada saat ini telah mendapatkan tambahan adegan yang diambil ulang oleh pihak studio. Pengambilan ulang adegan dilakukan karena adanya dinamika yang terjadi selama proses uji pemutaran, di mana menurut Grey sendiri isi cerita di film Ad Astra yang ditayangkan di bioskop 2019 silam tidak lagi mendapatkan kendali darinya sebagai sutradara.
1: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya teman Produa, Festival Java Jazz 2026 bakal menghadirkan sejumlah transformasi baru. Di mana Presiden PT Java Jazz Production Dewa Gontain juga mengatakan bahwa transformasi berarti membuat sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menggunakan venue sebelumnya, berpindah lokasi baru dan diharapkan memberikan kesempatan besar bagi ide-ide kreatif untuk dapat direalisasikan.
1: Info Produa.
4: Informasi selanjutnya teman Produa, grup band Slang ini akan memeriahkan panggung MyBase International Java Jazz Festival 2026 yang disiapkan penampilan berbeda usai penampilan terakhir mereka di gelaran festival musik itu pada sekitar tahun 2009. Legenda musik ini kerap membawakan lagu genre rock, pop, blues. Ini dalam penampilannya mendatang, Slang juga akan membawakan sejumlah lagu hits mereka dengan sentuhan aransemen jazz.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produ

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
2: Salah ya.
1: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Kamu mau film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Nah, pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes. Masih bareng sama Winda Nita yang nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan pastinya selamat pagi buat kamu yang juga sekarang lagi siap-siap ngantor gitu ya, siap-siap kerja, siap-siap sekolah pastinya. Ngomong-ngomong kan kemarin tuh ada ini ya, pengumuman SNBT ya. Gimana hasilnya? Luluskah teman Pro 2 ke perguruan tinggi yang kamu pengenin gitu kan? Karena aku juga ngeliat di media sosial, termasuk juga di Instagramnya sekolahku, ya itu tuh pada ngeposting bahwa murid-murid mana aja sih yang masuk ke universitas favorit gitu ya. Langsung kayak di posting gitu, kayak misalkan selamat untuk A gitu ya, lulus di Unpad jurusan kedokteran gitu, atau misalnya selamat untuk B jurusan apa ya, misalnya ilmu komunikasi di UI gitu kan, kayak wow. Jujur sih itu adalah hal yang menegangkan ya, ketika kita membuka momen-momen kelulusan gitu kan ya, itu deg-degan banget gitu kan. Tapi jangan khawatir, jangan worry teman Pro 2, buat kamu yang juga masih belum lolos, karena pastinya masih ada jalan yang terbaik buat kamu ya. Nah itu dia, jadi pengumuman seleksi pepanduan daftar ulang jadi dijadwalkan nih di SNBT 2026 hari Senin kemarin tanggal 25 di jam 3 sore nih. Aduh, deg-degan gak tuh, gimana nih kelulusannya teman Pro 2? Coba dong di spill kamu lulus di universitas mana dan jurusan mana teman Pro 2 ya. Winda masih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang easy listening, so stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Nah ya, ini kan sebentar lagi kita mau Idul Adha gitu ya, di tanggal 27, yaitu alias besok. Ada yang informasi katanya dokter umum Dr. Irwan Herianto mengingatkan masyarakat buat mengontrol pola makan pada saat Idul Adha. Jangan sampai teman Pro 2 ya, kita kayak asik-asikan aja nyate.

gitu ya. Ingat kolesterol teman Pro 2 ya. Jadi pola makan saat Idul Adha agar konsumsi daging atau makanan bersantan serta tinggi lemak secara berlebihan itu kan memicu gangguan kesehatan ya, terutama bagi penderita hipertensi, kolesterol maupun penyakit metabolik lainnya. So, penderita hipertensi perlu lebih berhati-hati terhadap makanan khas yang kerap dihidangkan saat momen bahagia Idul Adha, umumnya juga yang mengandung garam dan santan yang cukup tinggi seperti gulai dan olahan daging berlemak. Tapi itu tuh enak banget gitu kan. Tapi yang pastinya teman Pro 2, terutama kalau hipertensi ya, jangan terlalu banyak makanan yang asin-asin, terutama biasanya masak-masakan saat Idul Adha gitu kan. Dan dia juga ngejelasin kalau natrium dalam garam ini dapat meningkatkan tekanan darah karena menarik cairan di dalam tubuh. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, ia menyarankan masyarakat menggunakan garam rendah natrium khususnya bagi penderita hipertensi. Dan selain juga membatasi makanan asin, masyarakat juga diminta mengurangi konsumsi lemak pada daging kurban agar kadar kolesterol tetap terjaga. Jadi pada momen hari raya, umumnya memasak hidangan dalam rumah atau dalam jumlah besar maksudnya, ketika kita menjamu keluarga atau kerabat, dokter juga mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan mengkonsumsi makanan pagi, siang, malam hanya karena stok hidangan daging ini melimpah. Jadi gak kayak misalkan kamu pagi, siang, sore, malam daging aja terus. Jangan ya teman Pro 2, please ini mah. Terus juga yang pastinya atur pola makan gitu kan, untuk tahan diri kita untuk bisa nahan hawa nafsu lapar gitu ya teman Pro 2. Karena ya balik lagi buat kesehatan kamu sendiri guys.